0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Sore kamu belum kasih naik nih. Balik lagi teman Prodway di pada pukul 8 waktunya lagu pilihan kamu bakal kita puterin ya. Dan aku udah lihat nih votingan untuk sekarang paling banyak tuh lagunya Nabila Takia.
1: Benar.
0: Tak semudah Hompimpa. Ini banyak banget teman Prodway yang udah ngevote di Instagram ya. Benar. Coba Ale di sapa-sapa dulu yang udah ikut bergabung di lagunya Nabila Takia Hompimpa.
1: Oke, yang pertama ada Redo Andika, ada Yati 4973, ada Dalunar underscore Ryan 13, ada Nidayu, ada Ica Mahmud, ada Hadijah Jafar, ada The Naps Official, ada Aulia Alatif, ada Acha Ali, ada Novi Javas FSL.
0: Agak ada, susah ya.
1: Iya, ada Tiara underscore Harum underscore Sekarwangi. Ada TB Yusuf underscore, ada Hanya Menyimak, ada underscore Hai Memburu, ada Arah Dan underscores, ada Oh my God, apa ini?
0: Apa?
1: Ada NR Farah Syah DH underscore 27 itu ada RNEEA, ada Oxide, ada siapa lagi ini? Oh my God.
0: Banyak banget ya.
1: Iya.
0: Ada berapa orang sih?
1: Gak tahu ada berapa ini.
0: Ada sekitar 20-an kayaknya ya yang bergabung di pagi hari ini. Untuk lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa. Maaf banget sama Pak Dua yang gak sempat disebutin namanya di pagi hari ini karena lumayan panjang juga ya kalau dibaca semua, kayaknya sampai siang ini baru selesai.
1: Iya lagi.
0: Jadi buat teman-teman, thank you banget yang udah bergabung di pagi hari ini. Kita langsung aja kalau gitu puterin ya. Ini dia satu lagu dari Nabila Takia buat kamu teman-teman, Tak Semudah Hompimpa.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua nih, tadi kita udah puterin satu lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa. Nah sekarang kita pengen puterin lagunya siapa nih, Saleh?
1: Kita bakal puterin lagunya dari Bruno Mars.
0: Wow, Bruno Mars. Oh. Yap, teman Pradua ini bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Kita sapa-sapa dulu yang baru bergabung di lagunya Bruno Mars, Risk It All.
1: Halo, ada, jadi di lagunya Bruno Mars Risk It All ini ada Aisyah Putri, ada Ferdi Deluxe,
0: siapa
1: ada Nur Ayu Suci Ramadhani.
0: Nur Ayu Suci, itu Suci?
1: Suci.
0: Suci sama Ferdi. Ferdi Sab, Ferdi
1: Sambung.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay. Bergabung di pagi hari ini teman Pradua untuk lagunya Bruno Mars
1: Risk It All.
0: Oke okay deh, kalau gitu teman Pradua langsung aja kita puterin ya. Dan masih ada dua lagu juga yang bisa kamu vote juga di Instagram kita. Ada lagunya
1: Adrian Halim 2001 kali. Dan ada Nuna Hong.
0: Iya, yeah. Jadi buat teman Pradua yang suka sama lagunya, buruan di vote sampai jam 9 nanti. Langsung aja kita puterin ya. Ini dia Bruno Mars
1: Risk It All.

0: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di lagu pilihan kamu, teman Prodway. Kita bakal putarin lagu terakhir ya, karena udah mau jam 9 juga, teman Prodway. Ini satu lagu terakhir bakal nemenin kamu. Ada lagunya siapa?
1: Ada lagunya Adrian Khalif yang 2001
0: kali. 2001
1: kali
0: dari Adrian Khalif. Ada siapa aja yang udah bergabung di pagi hari
1: jadi
0: ini?
1: Jadi ada Tita Gariza, ada Twist Diaz, ada Nur Hikmah, ada Rahmat Babs 02.
0: Wow, lumayan banyak juga ya.
1: Iya.
0: Siapa sih itu yang ada? Terima kasih banget yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Adrian Khalif 2001 kali ya. Semoga kalian yang sering-sering nongol, sering-sering ikut voting di Prodo Makassar selalu dikasih kesehatan.
1: Amin.
0: Gak sakit-sakit. Intinya semangat terus untuk ikutan votes di lagu pilihan kamu.
1: Bener
0: dari pukul
1: banget.
0: 7 sampai pukul 9. Yang gak sempat juga untuk ikutan di pagi hari ini boleh banget besok kalian gabung lagi ya, di jam seperti biasa, di jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan teman-teman Prodo, kalau gitu langsung aja kita puterin ya, ini dia satu lagu dari Adrian Khalif 2001 kali.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Explosion. 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampai 2 balik lagi, udah jam 9. Ini kita tambah lagi satu personal kita, yes, di pagi hari ini.
1: Hai semuanya.
0: Ada Afika.
1: Salah. Oh, my view.
0: Ada Tita. Yes. Halo Tita, selamat hai pagi. Deh, lamamu ndak kuliah.
1: Iya lagi.
0: Terakhir ku kuliah ke hari Jumat, Dik.
2: Kan Sabtu Minggu kita libur.
0: Dua hari kok ndak kuliah.
1: Coy, itu kan libur ya,
0: libur
1: weekend guys.
0: Hari ini berarti udah masuk kembali nih Tita ya. Udah banget nemenin kita lagi sampai 2 jam 9.
1: Yes.
0: Kita bahas soal apa nih Tita?
1: Nasionalisme Gen Z di era media sosial.
0: Gen Z di era media sosial.
1: Yes.
0: Wah, kalian banget nih, cocok banget sama kalian ya. Emang kenapa sih, boleh dijelasin Gen Z di era media sosial itu kayak gimana kalau boleh?
1: Nah,
0: tahu.
1: Kali ini kalau kita ngobrolin soal nasionalisme, yeah, pasti langsung dipikir kayak upacara bendera atau pelajaran PKN. Tapi di zaman sekarang nasionalisme ternyata punya bentuk yang jauh lebih luas lagi ya, teman Pro 2, apalagi buat kita yang hidupnya enggak jauh-jauh dari TikTok, Instagram, X sampai Threads.
0: Okay.
1: Nah, jadi teman Pro 2, baru-baru ini Kementerian Pertahanan kembali menekankan pentingnya memperkuat rasa nasionalisme di kalangan generasi muda lewat program pembinaan bela negara.
0: Wow.
1: Nah, menurut mereka tantangan anak muda sekarang bukan cuma soal ancaman fisik, tapi juga ancaman di dunia digital. Nah, mulai dari hoax, berita palsu, provokasi, sampai informasi yang disengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat.
0: Tapi kalau begitu, kayak kalian pernah gak sih kayak lihat gitu, atau lagi scroll media sosial Instagram atau TikTok gitu, tiba-tiba kayak lihat berita yang kayak berita hoax gitu?
2: Sering sih.
1: Iya, sering sih. Jadi kita harus pintar-pintar aja untuk apa sih, nerima informasi. Yeah. Jangan ditelan bulat-bulat, dicari dulu sumbernya benar apa enggak.
0: Kalau kalian biasa cross-checknya itu, menyaringnya itu gimana? Apakah kalian cari tahu di beberapa sumber atau gimana?
1: Iya, gitu? Pasti di beberapa sumber. Biasa kayak di Google. Karena biasa juga kalau di TikTok biasa banyak sekali juga.
2: Banyak sekali juga editing hoax gitu. Kayak potongan-potongan video yang udah lama malah dibar di up gitu.
1: Paling enggak at least kita cari sumber di akun-akun yang verified.
0: Biasanya kebanyakan informasi apa yang kayak kalian dapat hoax gitu?
1: Maksudnya
0: informasi yang paling banyak itu dari, maksudnya kayak seputar apa gitu?
1: Apa ya?
2: Kalau aku biasanya tahu gak sih yang ini, yang artis yang meninggal dunia gitu.
0: Oh iya itu sering banget.
1: Tapi ada juga biasa yang bannernya kayak banner ulang tahun sih sebenarnya, cuma pakai template yang buat meninggal itu, dari tahun lahirnya sampai 2026, coy. Padahal lagi ulang tahun, coy.
0: Betul, itu banyak banget berita. Saya kebanyakan ya, kalau dari saya sendiri, menurutku tuh yang paling banyak berita-berita palsu itu di Facebook.
2: Kakak di Facebook ya?
0: Sering. Cara saya ngecek perkembangan di kampung saya
2: lewat Facebook. Bener.
1: Mainnya di Facebook ya.
0: Betul, karena kayak enggak jarang dia buka sih. Biasa satu kali satu minggu kubuka. Biasanya untuk ini sih, sebenarnya saya buat Facebook itu untuk
1: live update.
0: Bukan, untuk konekan sama gameku.
1: Agak
0: biar lebih mudah aja.
1: Tapi kenapa memang, iya sih kak, kayak banyak sekali memang berita-berita hoax ada di Facebook.
0: Betul.
1: Why?
2: Mungkin karena ini enggak sih, pengguna Facebook itu kebanyakan juga orang tua.
0: Betul.
1: Jadi dan mereka juga yang ikut menyebar kali ya.
2: Iya, mereka kan enggak, kadang mereka enggak cross check ini asal-usulnya.
0: Gampang percaya sebenarnya orang tua itu karena biar AI dia kira kayak asli ini.
2: Tiba-tiba masuk gitu di grup keluarga WhatsApp.
0: Iya kayak gitu. Jadi ya sasarannya sebenarnya media sosial itu, kalau kita punya tingkatan ya, tingkatan paling tingginya itu di Instagram. Orang-orang terpinter didik, orang-orang pintar itu mainnya di Instagram.
1: Benar sih, benar.
2: Iya, serius.
1: Tapi kalau di X masuk nggak?
0: X? Kayaknya orang-orang terdidik juga di X.
1: Iya sih.
2: TikTok ya.
0: TikTok ya ke bawah. Iya, karena di TikTok juga kebanyakan yang main ibu-ibu, bapak-bapak yang kayak kurang filternya juga di sana.
2: Yang di IG memang ini sih paling ini.
0: Paling ya kita masih bisa kayak sedikit lebih gak was-was sih kalau di IG.
1: Terfilter lah.
0: Terfilter gitu, orang-orang kayak tahulah sedikit. Bukan tahu sedikit, tahu banyak lah soal media sosial itu sendiri. Orang-orang lama mi main gitu. Jadi ya, tahu lah cara untuk memfilter ini informasi benar atau tidak. Kalau kalian pengen informasi-informasi yang terpercaya, ya biasanya di Instagram lebih ini, lebih benar. Bisa kita percaya gitu dalam P2. Jadi itu ya, pokoknya nasionalisme di era Gen Z sekarang tuh, apalagi di era media sosial yang perkembangannya cepat banget berkembang gitu. Ya gimana baiknya kayak Gen Z itu bisa untuk tahu gitu cara membedakan, memberikan informasi di media sosial mana yang hoax, mana yang memang fakta gitu di lapangan, mana yang baik dan mana yang buruk, untuk tidak memperpecah gitu antar umat manusia sendiri. Apalagi kita di bangsa Indonesia berbeda-beda tetapi harus tetap satu gitu.
1: Yes, betul banget.
0: Oke, ntar kita masih lanjut lagi sampai dua, masih panjang nih, masih ada sekitar 40 menitan temenin kamu di pagi hari ini. Jadi buat sampai dua jangan kemana-mana dulu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek tuh, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pradway dari Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pradway nih, masih di bisik bincang asik ya.
1: Yes.
0: Kamu di pagi hari ini. Dan masih ngebahas soal nasionalisme Gen Z di era media sosial.
1: Benar banget.
0: Gimana, ada lanjutan lagi gak sih? Kenapa di era Gen Z ini media sosial harus anak-anak yang main media sosial harus berjiwa nasionalisme nih? Boleh dijelasin gak sih, Ale?
2: Karena gini ya kak, bisa di, kalau dipikir-pikir benar juga sih, karena kan sekarang kalau kita ini bangun tidur aja nih, kita langsung buka HP enggak sih? Kayak
0: jujur,
2: langsung
0: jujur,
2: scroll
0: ya,
2: sosmed.
1: Iya. Pasti sih ya.
2: Jadi kayak bisa dibilang informasi itu kayak datang langsung begitu. Kadang bahkan belum sarapan aja kita udah buka HP gitu.
0: Saya pas langsung bangun lihat jam.
1: Iya sih, benar-benar
0: scroll. Baru curi-curi muka.
2: Oke, bener.
0: Iya gitu.
2: Tapi masalahnya kadang juga kita dapat informasi yang enggak semuanya itu benar.
0: Betul, betul, betul.
2: Karena
0: betul,
2: banyak konten yang kayak sengaja dibuat agar kayak viral doang. Kayak padahal isinya belum tentu fakta. Benar. Makanya kayak nasionalisme di era sekarang mungkin bukan cuma soal cinta Indonesia lewat simbol atau slogan doang sih, tapi bisa dibilang soal gimana kita jadi pengguna media sosial yang lebih bijak. Bener. Begitu.
0: Makanya harus pintar-pintar juga ya. Kalian tuh yang harus kayak jadi Gen Z harus tahu gitu cara untuk membuat konten yang baik, yang mengedukasi bagi masyarakat.
2: Benar, enggak asal share berita aja gitu, enggak asal repost begitu.
0: Ada tuh sekarang yang kayak apa ya, cerita-cerita yang dia sudah memakan ininya.
1: Iya, benar.
0: Tiba-tiba dia terjatuh. Dia pergi ke pasar.
1: tapi jujur saya suka kok nonton itu.
2: Iya.
1: Iya, potongan-potongan film itu kan.
0: Storytellingnya tuh bagus ya.
1: Dan kayak dibikin tuh kayak seru sekali, padahal komen-komen tuh orang bilang kayak enggak seru sih sebenarnya.
2: Tapi padahal terkadang ada juga video yang memang kayak ada maknanya.
0: Iya. Betul,
2: jadi
0: betul,
2: kayak bagus lah buat mengedukasi juga.
0: Tapi ada juga konten-konten yang kayak ya memecah ini, memecah apa ya, kayak kita tuh dibuat agak takut gitu untuk melihat konten itu. Ada juga yang terlalu.
2: Tapi ada juga konten-konten yang ini loh yang kayak dibuat yang dalam-dalam tubuh gitu, yang organ-organ yang bicara.
1: Iya, itu bagus ya kak.
2: Lucu banget, karena mengedukasi banget.
0: Yang tahu kayak ini ya, berarti hati fungsinya ini.
1: Iya, kayak misalnya hati, kamu jangan ini ya agar aku enggak.
2: Iya.
1: Seru.
0: Banyak sih, aku tahu konten-konten kalian. Tapi yang paling banyak di FYP kalian di TikTok tuh apa biasanya? Yang kalau Tita deh.
1: Kalau saya kayaknya ini deh, kayaknya lebih ke girl stuff, makeup.
2: Oh bener.
0: Oh emang cewek banget.
1: Iya.
0: Yang salah tuh kalau Ale yang kayak gitu.
1: Adalah satu dua kayak lewat kayak
2: berita ini.
1: Berita-berita yang ini kan.
0: Yang lagi viral.
1: Tapi sebagian besar ini sih girl stuff aja.
0: Oke. Kalau Ale?
2: Kalau aku buat sekarang nih karena aku kemarin
0: nyanyi.
2: Sering bukan, kampet aku sering lagu. Like-like yang ini yang tentang bencana Kartula itu loh.
0: Oh,
2: yang
0: Karhut,
2: kebakaran.
0: Karhutla.
2: Ya itu Karhutla, Kartula. Itu yang kebakaran hutan itu. Jadi kayak sering muncul sama yang Gunung Anak Krakatau.
1: Serem sih.
2: Iya jujur. Aku kalau nonton kadang ya Allah.
0: Itu coy, baru erupsi seseram itu.
2: Iya. Ya,
0: makanya kayak ya kita sebagai anak muda harus waspada juga.
1: Bener.
0: Terus juga kalau bikin konten ya yang harus saring dulu sebelum
1: bener
0: sharing.
2: Bener, saring sebelum sharing.
1: Gitu.
0: Jangan sampai kan orang-orang tuh, apalagi orang tua kan gampang banget percaya.
2: Iya. Yeah. Gitu,
0: yeah. Sedikit-sedikit udah langsung percaya.
2: Sorry,
0: kita bawa orang tua ya.
2: Tapi kemarin ada loh yang ini yang kayak posting video yang Gunung Anak Krakatau yang tapi beritanya hoax.
0: Apa tuh?
2: Kayak dia ini apa? dia gunain kayak AI gitu buat ini.
0: Chaos seakan-akan tuh gunungnya meledak gitu.
2: Iya, meledak.
1: Saya mungkin bisa kayaknya percaya. Kalau gunung Krakatau ya. Saya juga
0: bisa percaya kalau
1: gitu. Karena kemarin, ada momen kayak AI itu bener kayak
0: real kan.
1: Real sekali, parah.
2: Jujur. Yeah. Makanya kemarin ini AI enggak sih? Pas gue baca kemarin, AI. Dan iyalah, pas gue cari, benar AI.
0: Makanya kalau lihat kayak informasi kayak gitu, cross check dulu beberapa media gitu sebelum terpercaya. Jangan langsung kayak kau percaya di share, lihat nih orang tuamu percaya. Betul. Orang tuamu.
2: Tiba-tiba dikirim di grup keluarga.
0: Itu kan yang jadi masalah juga, makanya harus diedukasi juga untuk selalu cross check dulu sebelum sharing kemana-mana.
1: Betul gitu. Sekali.
0: Oke teman-teman, pada kita balik lagi nanti masih ada satu segmen lagi buat nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Bisik Bincang Asik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakos, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia tarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

96,8 FM Pre-2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya Isan menemani kamu, teman Pre-2 di Sade Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Gimana bensinnya? Sudah aman guys ya. Kalau udah aman, hari ini kita berada di hari genap ya teman Pre-2. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi ngantri BBM karena plat nomor genap ya akhirannya, kamu sambil dengerin Pre-2 dong ya, sambil kirimin lagu yang kamu suka juga boleh di 08 11 14 10 968 area Discord Pre-2 Makassar, atau mungkin kamu bisa gabung lewat DM Instagram atau di RRI Digital ya. Yang FOMO ngantri jangan deh ya teman Pre-2. Dan dikasih tahu lagi nih sekali lagi, kalau misalnya stok aman sih sebenarnya teman Pre-2, jadi jangan FOMO-FOMOan mau ini ngantri-ngantrian ya. Biarkanlah, kita akan lihat siapakah sebenarnya yang akan mengantri betul-betul ingin menambah atau mungkin ingin membuat kendaraannya jadi full gitu, atau mungkin pengen dijual kembali. Jangan dong ya. Nah teman Pre-2, Isan masih bakal balik lagi untuk menemani kalian semua, dan juga jangan lupa kirimin lagunya sekarang.

waktunya hari Senin ini 14 September 2026 kembali ditemui dengan Isa nih teman Prado. Gimana untuk full tanknya udah cukup ke seminggu ya teman Prado? Kalau cukup bisa seminggu jaman kali mengantri gitu ya. Sabar-sabar saja. Tenang, karena sudah juga diumumkan kalau misalnya bahan bakar tetap tersedia gitu teman Prado. Dan jadi mungkin ikutan FOMO-FOMO-an gitu. Kayak banyak sekali kemarin kulihat di TikTok gitu, di Instagram yang cuma datang karena FOMO. Nah, enggak usah nih karena enggak lucu gitu kan bikin orang mengantri sampai berjam-jam. Oke deh teman Prado, kalau misalnya kamu yang betul-betul pengen ngantri untuk hari ini terus pengen ditemani sama Prado, dengerin lagu-lagu terbaik dari Prado. Waktunya nih sampai dengan jam 12 saya masih bakalan puterin lagu yang kamu suka. Kirimin sekarang juga di 08114101968 atau di area Discord Prado Makassar, yes. Sampai dengan jam 12 siang untuk hari ini, and then aku akan mulai dulu deh lagu yang spesial buat kamu semua nih. Jangan sampai jadi badut baru gitu ya.

0: pasti.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

96,8 FM Radio dari Makassar. Itu tadi kenangan terindah dari Taufik yang ada di Jeneponto. Katanya pengen salam-salam buat Aul yang lagi magang di Produa. Katanya Taufik aman di bensin tahu. Terus ada yang lagi di jalan juga nih teman Produa, pengen dengerin lagi lagunya Nabila Taqiyah ya, dengan Tak Semudah Hom Pimpa. Homi Pak Alhem Alhem Gambreng itu kayak gampang banget sih sebenarnya ya. Tapi ini enggak semudah itu teman Produa ya. Tapi semudah itu kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu yang kamu suka itu di Produa RRI Makassar. Gampang banget caranya. 08 11 4 10 968 RRI Scott Produa Makassar itu bisa banget buat kamu ya teman Produa ya. Oke deh, buat kamu yang udah stay tune di sini teman Produa, aku bakalan putarin dulu deh lagu buat kalian semua nih teman Produa ya. Yang sudah stay tune, ini lagunya siapa dulu? Nabila Taqiyah dulu deh, dengan Tak Semudah Hom Pimpa.

protes nih orangnya teman berdua ya. Kita ulangi dulu deh lagunya teman berdua, Nabila Takia ya, dengan Tak Semudah Hompimpa ya. Sabar, sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan loh, karena yang sabar-sabaran itu biasanya dapat bensin banyak. Bensin terus ya teman berdua. Oke deh, kalau gitu yang udah saja di 96,8 FM berdua dari Makassar, aku bakalan kasih satu lagu deh buat kamu. Ini dia Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpa.

0: dipencet untuk dipanjang, langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Mau
2: ambil
1: itu,
2: kakak itu. Juga, kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Nah teman Perdu, untuk kalian semua yang udah setuju di 96,8 FM Perdu RRI Makassar, it's time to me to really give you another information di jam 12 ya. Karena abis ini bakalan ada ngulik, kita bakal ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Tapi buat kamu yang udah request, thank you so much ya. Nanti kita bakal puterin lagu-lagu yang lainnya yang belum keputar untuk hari ini. Maybe kita bakal puterin sebentar atau nanti atau malamnya nanti lagi, boleh ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua, aku bakal kasih lagu buat Ayu yang lagi ada di jalan juga. Kita kasih lagunya Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. So jangan kemana-mana ya teman berdua, karena saya masih bakal balik lagi.

You're listening 96.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan sekarang udah jam 12 ya teman Pradua. Isan itu kalau jam 12 biasanya ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Nah, untuk hari ini teman Pradua, terkhusus buat kalian semua yang mungkin lagi rame-rame dan juga relate banget dengan kehidupan kamu setiap harinya ini, tentang makanan viral ya teman Pradua ya. Bukan cuman SPBU aja yang viral gitu ya, tapi makanan juga viral nih guys ya. Nah, pernah gak sih kamu tiba-tiba pengen nyobain makanan cuman gara-gara lewat FYP TikTok kamu atau mungkin lewat di Reels kamu? Nah, kalau misalnya pengen dan juga pernah melakukannya, sebentar kita bakalan bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: will be request to sebagian sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih kita ngulik ya teman Pro 2 ya. Dan untuk hari ini tadi kita udah ngobrolin kalau misalnya makanan viral itu banyak banget tuh jenisnya dan bisa bikin kamu kayak wah ini kayaknya cocok deh untuk hari ini makan ini gitu teman Pro 2. Jangan sampai kayak jadi FOMO aja gitu atau mungkin malah bikin kamu kalap. Ternyata gitu teman Pro 2 ya, fenomena ini memang lagi banyak dialami anak-anak Gen Z dan juga milenial gitu. Dan berdasarkan survei dari Populix juga yang baru dirilis, banyak banget tuh anak muda yang mengaku tertarik mencoba makanan ataupun minuman baru karena melihat konten yang viral di media sosial, lewat FYP langsung pengen order gitu tuh ya. Dan banyak banget juga anak-anak muda gitu ya yang bahkan sampai sebagian orang rela ngantri panjang atau mungkin datang jauh-jauh karena cuma pengen penasaran makan makanan yang lagi viral ataupun yang lagi FYP gitu. Nah kalau dipikir-pikir memang media sosial itu sangat cepat ya pengaruhnya di teman Pro 2, apalagi untuk anak-anak muda dan juga anak-anak milenial nih teman Pro 2 dan Gen Z.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus soal. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Balik lagi teman berdua bareng Isan menemani kalian semua. Nah, lanjut lagi teman berdua ya. Untuk hari ini masih ngobrolin tentang UMKM ya teman berdua dan juga kuliner. But teman berdua ya, yang viral banget ini FOMO makanan viral itu seru atau malah bikin kalap sebenarnya. Nah, dari sisi lain ini teman berdua sangat menarik buat kita bahas nih. Kadang memang terlalu gampang ikut tren tapi belum tentu lapar. Tapi karena melihat semua orang pada nyobain, kita ikut beli. Tentunya belum tentu suka rasanya, tapi penasaran aja untuk takut kehilangan dan juga ketinggalan tren gitu. Dan istilahnya beli makanan bukan karena butuh, tapi takut jadi satu-satunya orang yang belum nyobain. Nah, itu yang disebut dengan FOMO or fear of missing out. Nah, padahal sebenarnya gak semua makanan viral cocok buat semua orang kan?

0: pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Nah itu dulu untuk ngulik kita hari ini teman berdua. Jangan jadi FOMO aja kalau misalnya pengen cobain yang viral-viral. Gak apa-apa sih FOMO nih teman berdua. Tapi kamu harus betul-betul butuh ya. Jangan cuma karena pengen aja. Jangan sampai lapar mata tapi jadinya mubazir ya teman berdua. Oke deh kalau gitu kita masih bakalan ketemu lagi di jam 1 untuk kasih kamu informasi dari dunia olahraga di Prodo Sport. So don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Prodo dari Makassar with Isan di Santai Siang.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. The moon heals, but it never does. That's 'cause you-

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita bakal kasih kamu informasi dari dunia olahraga ya di Pro 2 Sport untuk edisi hari ini. Dan yang pertama yang bakalan aku hadirkan buat kalian semua ini, teman Pro 2, kabar dari Kimi Antonelli yang meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol di Madrid. Dan setelah strategi pit stop untuk menggagalkan peluang Lando Norris dan kemenangan pada minggu kemarin ini menjadi yang ke-8 bagi pebalap Mercedes itu sepanjang musim Formula 1 2026. Dan Norris sebenarnya mengawali balapan dengan baik setelah start dari pole station langsung untuk membangun keunggulan. Namun keputusan masuk pit saat periode virtual safety car berakhir membuat posisinya merosot jauh. Dan persaingan sejak lap pertama juga diwarnai insiden antara Max Verstappen dan juga Lewis Hamilton dan juga Antonelli di depan Pro 2. Dan Verstappen katanya sempat mempertahankan keunggulan setelah melewati batas lintasan sebelum akhirnya diminta untuk memberikan posisi untuk menghindari penalti di depan Pro 2. Dan untuk fase penutupnya, Antonelli, Verstappen dan juga Norris terlibat berpersaingan kuat untuk memperebutkan kemenangan. Dan ketiganya berdekatan nih teman Pro 2, tetapi tidak mampu untuk menciptakan peluang menyalip hingga lap terakhir. Dan Antonelli akhirnya melintasi garis finish terdepan diikuti oleh Verstappen dan juga Norris. Dan leg rack finish keempat, sedangkan Russell melengkapi 5 besar hasil balapan di Madrid nih teman Pro 2. Congratulations ya teman Pro 2 untuk pembalap-pembalap Formula GP Spanyol 2026 yang kalian favoritkan. Masih ada sih sebenarnya, ada Liam Lawson dari Red Bull, ada Franco Colapinto di posisi 7, ada Oscar Piastri di posisi 8, dan juga ada Erwin Lindblad di posisi 9 dan Nico Hülkenberg di posisi 10 di teman Pro 2. Dan memang untuk durasinya itu beda-beda sedikit sih teman Pro 2 ya. Udah sampai di posisi 9 itu bedanya sampai 1 lap nih. Kalau di posisi 8 itu bedanya itu cuma sepersekian detik. Oke. Okay. Dan kabar lainnya juga pastinya bakalan muncul, kasih tahu kamu apa sih yang terbaru dan update terbaru dari dunia olahraga. If you want to know that, don't go anywhere. Tetap saja aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar mengikuti Isan di Santai Siang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita kasih kabar dari PBVSI yang menargetkan emas dari tim voli pantai putra dan posisi 5 besar untuk voli putri Indonesia di ajang Asian Games 2026. Dan pelepasan tim dipimpin oleh ketua PBVSI Imam Sudarjo di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di teman Pro 2. Dan bintang akbar Sofian Rahman Effendi diharapkan meraih emas di cabang voli pantai putra, dan pasangan lain yaitu Imam Ahmad Faisal dan Fairuz Baihalik ditargetkan bersaing menjadi yang terbaik di teman Pro 2. Dan memang katanya memang PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia ini menargetkan emas gitu teman Pro 2. Dan untuk kapten timnas voli putri Indonesia yang menjabat sekarang itu Medi Yoku termotivasi juga untuk memberikan penampilan terbaik. Mudah-mudahan putra dan putri ini bisa memberikan hal yang terbaik atau hasil yang terbaik di teman Pro 2. Dan untuk timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Nepal di 17 September. Selanjutnya ada Caca Devaga dan juga kolega menantang tuan rumah Jepang di Jumat tanggal 18 September 2026 mendatang nih teman Pro 2. Kalau pengen tahu update-annya nih teman Pro 2 ya, kamu harus selalu mendengarkan jam 1 sampai dengan jam 2 siang setiap hari Senin sampai Jumat pastinya di Pro 2 RRI Makassar 96,8 FM ya teman Pro 2. Dan Isan masih bakal balik lagi, so tetap stay tune aja.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Balik lagi teman Pradua, aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya Manchester City meraih kemenangan atas Manchester United 1-0 pada pekan keempat Liga Inggris. Untuk kamu yang mungkin suka dengan Liga Inggris nih teman Pradua, atau mungkin ngefans sama klub-klub yang ada di Liga Inggris, ini kabarnya Manchester City ini udah menang 1-0 dari MU nih. Pertandingan derby Manchester tersebut berlangsung di Stadion Old Trafford Manchester, dan penyerang Erling Haaland katanya mencetak gol tunggal kemenangan tim tamu pada menit ke-60 babak kedua pertandingan. Dan Manchester City harus berjuang dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah dari Phil Foden nih teman berdua. Dan Manchester United itu dan juga Manchester City menurunkan beberapa pemain-pemain andalannya, seperti ada Lemens nih teman berdua, ada Martinez, Adorgu, Tielemans, dan juga ada Mainom. Terus ada Cunha Fernandes dari Manchester United. Kalau Manchester City ada Nunes, Diaz, Donnarumma, ada Guehi, ada Guardiol, Anderson, Fernandes, terus ada Foden, terus ada Cherki, dan ada Haaland pastinya teman Pradua. Nah, itu dia untuk kabar dari dunia olahraga untuk hari ini di Pradua Sport. Habis ini kita bakalan move ke Pradua Entertainment dan kasih kamu informasi dari dunia-dunia selebriti, apa saja yang terupdate dari dunia entertainment dan dari sisi apanya teman Pradua ya. Jangan kemana-mana karena kita masih bakal balik lagi kasih tahu kamu. Tetap stay tune.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk Pro 2 Entertainment yang pertama, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya cerita Rakyat Timun Mas diangkat ke layar lebar melalui film animasi yang judulnya sama. Dan ini film garapan dari Andre Pratama bersama studio animasi Imajimata, dirilis juga untuk official teasernya pada 9 September 2026 kemarin. Dan juga film ini menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas untuk menghindari kejaran dari raksasa, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan juga pilihan hidup. Mulai dari teaser, penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas, dan dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Visual hutan, karakter, efek tanaman, hingga dengan adegan kejar-kejarannya menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser. Unsur fantasi membuat kisah ini yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern lagi. Pihak Imajimata juga ini menyebutkan kalau misalnya film Timun Mas ini lahir dari kolaborasi antara animator dan seniman lokal, dan proses pembuatannya dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya teman berdua ya. Karya tersebut ini diprakarsai oleh Andre Pratama dan dari Moriendo dan True North, dan sebagai kreator sekaligus sutradara dia berkolaborasi dengan Ratih Kumala dan penulis Gradis Kretek dan Koloni yang menangani penulisan naskahnya nih teman Pro 2. Jadi ini betul-betul dari buah tangan seseorang yang kreatif di teman Pro 2 tanpa kecerdasan buatan atau tanpa AI. Tapi untuk penayangannya nih teman Pro 2 belum ada jadwalnya. Nanti akan dilakukan di bioskop pastinya, dan detail mengenai tanggal rilis itu dan informasi selanjutnya masih menunggu pengumuman dari pihak produksi. Penasaran dong ya, kayak lama kita tidak nonton lagi film animasi Indonesia mengangkat betul-betul cerita rakyat. Karena sebenarnya cerita rakyat di Indonesia itu banyak, dari seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke itu banyak banget, dan juga beda-beda ceritanya teman Pro 2. Dulu sih aku pernah punya bukunya waktu masih kecil tuh, dari cerita-cerita rakyat gitu. Dulu dari rebranding sama susu kalau nggak salah teman Pro 2, itu cocok banget sih untuk anak-anak dari Indonesia supaya bisa tahu, mungkin belajar tentang budaya Indonesia dari cerita rakyat atau cerita dongeng ini teman Pro 2.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Balik lagi di 96,8 FM Pre-2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pre-2, aku mau kasih kabar kalau misalnya aktor Jepang Makenyu Arata akan hadir di Indonesia Comic Icon di 2026 ini sebagai main guest, dan aktor pemeran Zoro Nororo Noa Zoro dalam serial live action One Piece itu dijadwalkan menyapa penggemar di GXPO Kemayoran nih teman berdua di 4 Oktober nanti. Indonesia Comic Con ini mengumumkan kehadiran Makenyu sebagai unggahan resmi di Instagramnya juga, dan kunjungan tersebut juga disebutkan menjadi kedatangan pertama Makenyu ke Indonesia. Dalam pengumumannya, Indonesia Comic Con juga menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan oleh Makenyu, mulai dari karakter Pacific Rim, ada Seiya di Knights of the Zodiac, dan Roronoa Zoro dalam One Piece film live action nih teman berdua. Dan Makenyu merupakan aktor Jepang yang lahir di Los Angeles, California, dan ia mulai mendapatkan perhatian lewat perannya sebagai Arata Wataya dalam trilogi film live action Chihaya Furu pada 2016. Dan karakter Makenyu dan karirnya ini kemudian berkembang melalui berbagai tahap film serial, dan ia tampil dalam Overdrive, ada Rurouni Kenshin di Vinyl, dan juga Knight of the Zodiac yang memperkenalkannya sebagai Seiya. Dan namanya semakin dikenal secara global lagi nih teman berdua setelah memerankan Roronoa Zoro ya dalam serial live action One Piece yang diproduksi oleh Netflix teman berdua. Dan karakter tersebut merupakan salah satu anggota kru bajak laut topi jerami yang dikenal sebagai pendekar pedang nih teman berdua. Yang ngefans sama Makenyu dan mungkin bakalan lihat Makenyu pakai baju Roronoa Zoro atau kostum Roronoa Zoro, mungkin saja. Nah, I don't even know that kedepannya kayak gimana ya teman Prodo. Nanti mungkin kamu bisa ke GXPO Kemayoran di tanggal 4 Oktober 2026.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kutik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
11: Pro2.

Login teman beredukasi, kamu kabar dari seputaran Kota Makassar tentang kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Makassar yang mengerahkan KN SAR Kamajaya bersama puluhan personel untuk mendukung operasi pencarian pertolongan korban tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan. KMP Virgo Transport 8 merupakan kapal yang menyeberang rute Surabaya-Banjarmasin yang dilaporkan mengalami musibah pada minggu kemarin. Dan kapal tersebut membawa total 243 orang atau person on board atau POB, terdiri dari 213 penumpang dan 30 kru. Berdasarkan perkembangan terbaru yang diterima oleh Basarnas, sebanyak 107 orang dinyatakan selamat, 6 orang berpulang, dan juga sementara 130 orang masih dalam pencarian. Untuk memperkuat operasi pencarian, kantor SAR Makassar memberangkatkan 35 personil menuju lokasi kejadian, dan tim tersebut terdiri 19 kru KN SAR Kamajaya, 11 personil tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Makassar, 4 kru KN 212, serta 1 tenaga medis teman perdua. Kepala kantor pencarian dan pertolongan kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar Esos MM, membenarkan keberangkatan tim tersebut untuk mendukung operasi SAR gabungan nih teman perdua. Dan Basarnas bersama seluruh unsur SAR terus mengoptimalkan operasi pencarian yang mempertimbangkan kondisi cuaca dan situasi perairan di lokasi kejadian, dan pengarahan personal dan juga alusista dari Makassar diharapkan dapat memperkuat operasi SAR gabungan dan mempercepat proses pencarian 130 korban yang lainnya yang kini masih dinyatakan hilang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Kaili.

Balik lagi teman berdua, kasih kamu kabar dari seputaran kota Makassar. Untuk mengantisipasi peningkatan dinamika kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di kota Makassar dan sekitarnya, PT El Nusa Petrofin atau EPN katanya telah menerjunkan lebih dari 500 awak mobil tangki atau AMT di teman berdua, serta menambah puluhan armada lintas daerah. Dan ini merupakan bentuk koordinasi dan juga dukungan El Nusa Petrofin kepada PT Pertamina Patraniaga guna untuk mengamankan pasokan menuju seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di teman berdua. Manajer Corporate Communication and Relation PT El Nusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo menyampaikan kalau misalnya operasional perusahaan ini difokuskan untuk penyaluran bahan bakar dari fasilitas depot agar bisa tiba di masyarakat dengan lebih cepat dan juga merata. Dan 119 mobil tangki dengan berbagai kapasitas muatan telah dioperasikan di jalur distribusi. Jumlah termasuk 10 mobil tangki perbantuan dari wilayah Kendari, Kolaka dan juga Donggala, serta 19 unit mobil tangki sports charter yang secara khusus dioperasikan untuk memangkas waktu pengiriman atau lead time ke SPBU menurut Putiarsa di teman berdua. Optimalisasi penyaluran ini didukung oleh penguatan sumber daya dari berbagai daerah untuk memastikan ritase distribusi perjalanan maksimal selama 24 jam. Dan El Nusa Petrofin juga menambah sekitaran 30 awak perbantuan dari berbagai wilayah operasional di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan hingga kawasan timur Indonesia seperti Bitung dan juga Jayapura. Di tengah ritme distribusi yang makin tinggi, El Nusa Petrofin memastikan standar keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama dan menghadapi siklus logistik yang menuntut kewaspadaan, dan perusahaan membantu kondisi operasional para awak di lapangan. Dan diimbangi dengan juga pengaturan rotasi kerja yang terstruktur, ini skema 2 hari bertugas dan 1 hari libur penuh, dan pola operasional ini dukung oleh tambahan 25 personel bertujuan untuk menjaga stamina para awak di teman berdua, sekaligus mencegah risiko kelelahan atau fatigue. Sebagai standar operasional baku, seluruh awak juga wajib melewati pemeriksaan kesehatan atau fit work sebelum memulai rit pengantaran. Jadi semuanya dipikirkan teman berdua dengan matang supaya bahan bakar yang kalian inginkan itu bisa sampai di tangki motor dan mobil kalian ya teman produser, supaya tidak ada penumpukan kendaraan di SPBU lagi ya. Dan jangan lupa ingat lagi teman produser ya, untuk ganjil genapnya itu sampai tanggal 30 September ya teman produser ya. Jadi buat kamu yang merasa ini, karena ini tanggal 14 ya teman produser ya, kamu merasa plat mobil kamu atau plat motor kamu atau plat kendaraan kamu itu belakangnya ganjil, kamu gak boleh isi hari ini. Jadi yang plat kendaraannya genap baru bisa ngisi untuk hari ini teman berdua ya. Nah itu dia kan, saya masih bakalan hadir lagi nih dan kasih kamu informasi dari seputaran kota Makassar. Jadi tetap di sini aja ya, barengan.

Thank you so much untuk teman-teman berdua udah menemani Ihsan untuk edisi hari ini. Abis ini bakal ada suara ceria menemani kalian semua sama Fauzan sama Nora ya, teman-teman berdua ya. Tapi aku mau kasih tau kamu kabar terakhir dari Polda Sulawesi Selatan yang menyikapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah wilayah Sulsel dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sulsel diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kelangkaan BBM sekaligus memastikan adanya tindak praktik penyimpangan dalam distribusi BBM. Dan Kabit Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto ya berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mengatasi antrian kendaraan yang ada di SPBU, dan Pertamina telah mengatakan stok BBM di Sulawesi Selatan cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Dan lebih lanjut, Kombes Pol Didik Suwaranoto katanya menegaskan jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan ini tentu akan ditindak tegas di teman Produa. Jadi untuk kamu yang suka menimbun-nimbun BBM, hati-hati loh. Ini Bapak polisi Didik ini sudah menurunkan anggota-anggotanya untuk melihat siapa yang suka menimbun. Tadi juga aku lihat dari grup keluarga sih ya. Dari grup keluarga ini udah ada katanya beberapa kabar ya teman produk kalau misalnya beberapa mobil diamankan karena menimbun bahan bakar yang harusnya dinikmati oleh masyarakat teman produk itu ditimbun dan juga dijual secara ilegal dengan harga yang lebih tinggi nih teman produk. Nah itu ya, jadi sebenarnya bahan bakar ini aman ya teman-teman ya, aman kok bahan bakarnya, jadi nggak ada tuh yang katanya kelangkaan ternyata. Jadi untuk yang merasa langka-langka di teman produk ya, jangan sampai percaya karena katanya dari Pertamina Patraniaga ini katanya aman kok, cukup untuk warga yang ada di Sulawesi Selatan ya. Jadi jangan mie ada yang sampai menumpuk-menumpuk. Kalau cukup mie bensin tak untuk satu minggu, cukup mie bensin tak untuk 3 hari untuk motor gitu ya. Sudah mie, nanti apalagi 3 hari ke depan apalagi baru mungkin kita antri. Saya saja ya, teman berdua baru kemarin 2 hari lalu full, sekarang udah kurang lagi. Tapi belum pi, masih bisa aja ini jalan-jalan. Jadi nanti pilah ya, memang waktunya pi untuk isi bensin, baru kita isi bensin. Oke, seperti tidak ada penumpukan. Capek juga orang menunggu lama-lama ya guys ya. Menguras tenaga, menguras waktu, menguras biaya kan. Oke deh, kalau gitu Isan pamit undur diri. Thank you so much teman Brodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next day. Bye-bye.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di mana nih? Di sore ceria. Tiba-tiba lupa aja nih saya di mana ya kan. Di sore ceria bareng Fauzan tentunya, teman Pro 2. Dan yes, kita akan seruan bareng untuk hari ini. Tapi Fauzan mau tanya nih, gimana kabar kalian? Karena kita baru ketemu lagi nih, teman Pro 2 ya kan. Terakhir kita ketemu itu di hari Sabtu, itu pun sore juga, teman Pro 2 ya kan. Dan sekarang kita baru ketemu lagi nih, ya kan. Dan ya sore juga nih ya kan. Iya, sore juga untuk hari ini Fauzan temanin kalian. Jadi gimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik aja? Apalagi sekarang kan udah tanggal 14 nih, pertengahan tanggal nih, teman-teman, udah pertengahan bulan nih ya kan, yang kayak udah ada teman-teman saya yang stres karena pokoknya katanya udah tipis sih gitu, teman-teman Pro 2. Tapi banyak juga yang lagi senang-senangnya nih untuk hari ini sama untuk hari ini sih, teman-teman Pro 2, untuk hari ini sama kemarin kalau enggak salah ya. Kemarin sama hari ini, karena beredar info atau Fauzan lihat lah secara langsung tadi waktu Fauzan ke sini, itu kulihat Pertamina sudah plong. Itu dia yang kayak di mana kayak alhamdulillah udah tertib, udah apa ya? Udah antrenya nggak panjang-panjang lagi gitu ya. Terima kasih banyak lah untuk bapak-bapak di sana ya kan, yang sudah mengatur dan juga memakai konsep yang kayak ganjil genap gitu kan, teman-teman berdua, yang kayak ya worth it secara kita lihat secara nyata itu worth it banget, teman-teman berdua, sumpah. Dan yes, untuk kayak apa ya, kayak kurir segala macam itu kayak bersyukur juga, kayak kita juga nih yang pakai motor gitu kan. Karena jujur nih, kalau orang atau teman saya atau teman kita ya kan mau pinjam motor, kayak jangan pakai motor saya karena saya mencintai bensin saya. Itu susah sekali untuk dipinjamkan motor, teman-teman, karena takut habis ya kan. Karena kemarin juga sempat acara yang kayak di mana kita kayak mau ngoper-ngoper, kayak motornya itu pakai begitu. Ada lagi momen yang kayak kita kayak jalan kaki aja, teman-teman, karena kayak sayang bensin ya kan. Yes, dan ya alhamdulillahnya sekarang udah lancar aja nih, teman-teman, dua untuk Pertamina nggak ada lagi kayak padatnya atau ricu segala macam ya kan, karena diterapkannya juga ganjil genap. Dan untuk hari ini setauku genap lagi, teman-teman, dua ini hari saya nih untuk plat motor saya karena genap juga ya kan. Tapi masih banyak sih, dan juga ketentuannya kan harus tidak boleh full atau kayak cuman berapa batang baru isi, harus katanya satu batang aja, teman-teman, dua baru bisa isi bensin gitu, kayak hampir midi begitu, teman-teman, dua itu baru bisa diisi katanya, seperti itu, teman-teman, dua ya kan. Jadi untuk kalian semuanya menimbun bensin, selamat ya kan, karena sekarang udah lancar di Pertamina. Karena banyak juga yang orang kayak menimbun gitu, teman-teman, Pro 2 ya, kayak kayak memanfaatkan gitu, kayak itu tidak baik gitu kan, teman-teman, Pro 2. Jadi ya selamat untuk kalian semuanya, semoga ya lancar-lancar aja yang kalian jual ya kan. Tapi lebih bagusnya kalau tidak lancar jualan kalian karena kalian menyesatkannya gitu kan. Karena kayak misal, teman-teman, Pro 2, kalau kita bahas secara panjang ya kan, kayak harganya mungkin untuk Pertalite kan, Pertalite 10.000, dia jual kayak 20.000, dia jual sampai 30.000, 32.000 sama botol, teman-teman. Gimana tuh coba kita pusingnya ya kan. Dan kita kayak kalau kemarin semisal kayak masih banyak di Pertamina, pasti kayak mau tidak mau kita beli sih, teman-teman. Ini kayak zaman waktu COVID yang masker sama hand sanitizer, teman-teman. Kayak persis sama seperti ini, teman-teman. Kayak aduh, pusing. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah lancar-lancar aja, udah enggak ada lagi yang namanya berdesak-desakan, antri panjang sampai di jalan karena sampai macet juga, teman-teman, dua. Tapi tadi waktu Fauzan pergi ya kan, pergi kantor itu beberapa lokasi Fauzan lihat ada demo juga, teman-teman, dua. Jadi tetap macet, tapi ya gak apa, yang penting Pertamina lancar ya kan. Yang penting bensin lancar lah, itu sangat syukur banget, teman-teman, dua. Karena itu yang kita keluh kesahkan beberapa hari ini itu, karena semingguan kali ya, teman-teman, dua ya kan. Dan sempat juga aku dapat antrian itu hari dari jam 00.20 ya, sekitaran 00.40-an lah baru kelar, jadi ada adalah 24 atau 20 lebih lah ya kan. Jadi ya lumayan dapat lah juga itu antrennya. Oke, teman-teman, dua. Panjang banget pembukaan untuk membahas BBM ini, teman-teman, karena kayak happy banget untuk kita-kita semuanya karena udah tidak ngantri panjang-panjang lagi sampai di jalanan, teman-teman. Jadi kayak syukur banget gitu kan. Dan yes, teman-teman, dua, seperti biasa kita masuk ke topik lagi di jam 4 sampai jam 5 kita akan ngebahas seputar public figure ya kan. Jadi nanti selama sejam ke depan kita bahas public figure yang dimana mungkin Fazan akan bahas artis-artis yang terkenal atau mungkin ada yang kayak artis indie atau segala macam lah, nanti Fazan akan bahas segala macam selama sejam ke depan. Baru nanti di jam 5 sampai jam 6 kita akan masuk ke info pro 2 ya kan, nanti Fazan akan kasih kalian informasi-informasi set up to date. Mungkin sama dengan ini juga nanti Fazan akan bahas soal BBM juga boleh, dan nanti juga akan ada Fazan bahas traffic jalanan di Kota Makassar juga teman-teman, melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Sumpah panjang banget nih pembukaan Fauzan untuk bahas ini, tapi ini keluh kesah dan kesyukuran karena sekarang udah lancar juga teman-teman ya kan. So teman-teman dua, jangan kemana-mana dulu karena sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk temenin kalian. Kita akan panjang kayak lebar untuk hari ini teman-teman. So tetap di sana aja di 96,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi temen gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: 4 96,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik
1: kamu.
0: Itu dia, dan kita ada kedatangan 2 nih untuk hari ini. Penyiar, coba ngomong Beng.
1: Kau
0: apa ini?
1: Ya itu.
2: itu aja.
0: Kita kedatangan anak sumber Beng. Ada anak PKL yang belum pulang teman dua, enggak tahu kenapa ya kan. Dan kita ngebahas seputar public figure.
2: Benar wow. Sekali.
0: Tadi tuh pembukaanku bahas kayak seputar Pertamina.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Aman Mito?
2: Aman.
0: Bahagia
2: dari
0: tidak?
2: Dari hari Minggu.
0: Iya, minggu. Dari kemarin. Yeah. Kemarin kan ganjil, hari ini genap.
2: Iya, yeah, tapi hari Minggu aku
0: apa? Kenapa ini?
2: Hari Minggunya aku dapatnya genap. Iya.
0: Apa ini Pak kurang aja?
2: Ih, serius?
0: Harusnya ganjil, coy.
2: Serius.
3: Tanggal 13 kan?
2: Iya, yeah. Tapi dapatnya aku genap.
0: Berapa kan dirimu?
2: Ah, enggak tahu.
3: 31 terakhirnya.
0: 31. Ih, ganjil itu loh.
2: Enggak tahu sih. Kan itulah
0: atau,
2: pokoknya.
0: Atau mungkin karena ini muka penjual merami.
2: Enggak tahu.
0: Ih, astagfirullah curang ini. Oh, ini. Ya, maksudnya ini minum biasa ini harus di
2: kedip-kedip.
0: Oh, kedip-kedip nih.
2: Iya, kedip-kedip.
3: Bukan merah kita.
0: Ini di bibir. Iya, ngomong enggak di sini.
3: Masalah ini enggak kelihatan banget muka Anda.
0: Siang ya kan?
2: Oke, next.
0: Oke, langsung saja kita kan ngebahas soal public figure. Bener. Ya kan? Apa yang kita bahas hari ini, Bro?
2: Kita mau bahas aktris yang lagi udah nih. Lama nih.
0: Siapa?
2: Kayaknya kakak enggak tahu deh.
0: Siapa tuh?
2: Zoe Abbas Jackson.
0: Zoe bukan itu yang
2: siapa?
0: Yang mana itu? Coba
3: yang
0: Gen
3: Z,
0: yang ini.
2: Siapa? Bukan Akila Kalista ya.
0: Siapa namanya tadi? Abbas Jackson?
2: Zoe.
0: Oh yang ini?
2: Iya.
0: Iya jujur gak aku tahu.
2: Kan?
0: Gak aku tahu. Oke. Kenapa itu?
2: Kenapa tuh Ferdi?
0: Ih asal. Oh dipanci.
2: Iya supaya belajar.
0: Kan mau siaran Fer. Yeah. Kenapa Fer? Coba beda Fer.
3: apa tuh?
0: Jadi, kenapa?
2: Bisa nah, dibilang.
0: Kenapa aku mau bahas dulu ini Zoe?
3: Iya.
2: Aku juga gak tadi kasih materi itu.
0: Siapa kasih kok?
2: Nah itu uci.
0: Maksudnya tuh kan siapa tuh ada yang jadinya mungkin dibahas itu karena ada mungkin karyanya atau apa. Nah kenapa ini mau kebahas? Coba deh. Atau ada ikut ke film?
2: Nggak tahu juga nih beliau apa nih.
0: Pertanyaan apa itu? Siaran apa ini? Coba deh.
2: Nggak tahu.
0: Tapi coba deh kau beda. Kan saya kan nggak tahu Zoe toh. Coba deh kau jelaskan kan dia dari mana. Jadi, dia pemain film kah atau apa.
2: Dia itu salah satu aktris muda yang perjalanan karirnya bisa dibilang konsisten nih dari awal sampai sekarang nih. Oh, dari awal munculnya di layar kaca sampai sekarang itu terus berkembang ki dan selalu punya ki proyek-proyek baru.
0: Gitu. Tapi pernah kulihat ini orang? Pernah lewat di Instagrammu begitu ya?
2: Iya sering karena banget.
0: Kenapa tidak ya?
2: Enggak tahu juga mikir.
0: Tapi biasa tuh di Instagram kalau kita bahas begini tuh tiba-tiba nanti muncul.
3: Iya betul.
2: Iya
3: gitu kan. Cukup banget.
0: Kan aku kenapa muncul gitu kan. Nah terus berarti dia kayak ada kayak sinetronnya, kayak ada film
2: iya.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Tapi pernah aku nonton filmnya kah atau di sinetronnya?
2: Kalau sinetron aku pernah yang Buku Harian Seorang Istri.
3: Oh iya. Jujur, saya juga.
2: Yang itu, yang pasti kayaknya ditahu meme-nya yang gimana
3: aku buta dewa.
2: Itu.
0: Yang kayak azab-azab itu bukan?
2: Iya gitu lah pokoknya.
3: Beda.
0: Oh beda.
2: Ya. Tapi pasti ditahu nonton Ki yang Dirnatan toh.
0: Tahu nonton?
2: Nah dia yang salah ini, satu pemainnya.
3: Yang Selo Salma.
0: Oh, yeah. Saya lupa. Tapi Oma saja. tapi nonton dari Nathan, tapi ku tahu. Tapi yeah. Oh ada di dalam situ. Oke. Jadi selama sejam ke depan kita akan ngebahas ini.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Karena saya juga awam, jadi ku kasihkan ke penjelasan ini untuk hari ini sama anak-anak Pro 2. Anak-anak Pro 2.
2: Teman-teman Pro 2 tentunya dong.
0: Oke. Okay.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 95.5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu, dan masih bareng Fauzan dan
1: Ale
2: Ferdi.
0: Aduh, pengantus semua
1: mikasih. Enggak dong.
0: Dan
1: enggak
0: kita
1: dong.
0: Kan tadi ngebahas soal public figure juga ya kan, yang seperti biasa kalau di jam 4. Tapi hari kan kita bahas Zoe ya kan.
1: Zoe.
0: Itu Zoe itu pernah main film apa segala macam ya kan. Mm-hmm. Kalian ada enggak salah satu public figure yang pemain film ya kan yang paling kalian suka nonton, yang kayak semisal tuh kalau ada muncul tuh kayak ih mau saya kan nonton ini karena ini main gitu. Nah, coba deh,
1: Ferdi.
0: Ferdi beda, Ferdi.
2: Ini baru terjadi kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Kemarin?
2: Iya.
0: Kemarin?
2: Iya,
0: kemarin. Si Benson gue kira kemarin.
1: Nah, nah, dia ke Bantai.
2: Iya,
0: maksudnya. Orang Bantai kok, Fer?
2: Bukan. Kita mau bahas saya atau Pak Bisun?
1: Oke.
0: Kayak kalau si Bantai kok sama Kurahi masukku.
2: Jauh, Kak.
0: Oh, jauh.
2: Saya nonton kemarin Agen Rumah Tangga.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan gara-gara di Agen Rumah Tangga itu ada Enzi dan Umi.
0: Oh, Mikoari.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Gara-gara itu saya mau nonton karena saya suka banget kalau.
0: Iya, berarti nonton ku di primernya.
2: Iya.
0: Kemarin tuh, iya. Pembukanya tanggal 10.
2: Iya, betul.
0: Ah, iya iya. Terus.
2: Mereka apa ya?
0: Saya kenapa suka, kok suka?
2: Mereka lucu.
0: Oke.
2: Okay. Apa ya? Ada aja tingkahnya gitu. NC sama ini Umi.
0: Iya iya. Jadi, iya.
2: Saya suka.
0: Jadi sudah nonton.
2: Sudah.
0: Bagus.
2: Bagus.
0: Oh, oke. Dan lucu banget juga di.
2: Iya, jadi tempat healing sih kalau saya.
0: Tapi endingnya ada sedihnya atau tidak?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada, Ji.
2: Seru pokoknya.
0: Ketawa full. Oke. Berarti kalau itu kalau misalnya ada kayak main ke Enzi atau main ke Umi Kuari,
2: iya.
0: Pasti mau kok nonton,
2: iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Ah, kalau Ale, Mbak, kena cari di Google dia apa?
1: Apa?
2: Nah, kan di AI apa iyo, di
0: apa kau?
1: Aduh, apa ya?
0: Namanya Ale.
1: Kalau saya ada sih yang Kalista Arum.
2: Kalista Arum?
1: Acha. Iya, Acha.
0: Acha Septiasa?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bukan. Yang, aku mau bilang pacarnya, tapi mereka juga.
2: Level, teman level 100-nya.
1: Iya, pokoknya gitulah sama Abung Sungkar.
0: Ah, siapa?
2: Aduh, dia gak bisa jelasin, dia gak ngikutin artis kan.
1: Aduh.
2: Kurang update.
1: Yang ini loh.
0: Kok kan dia laptopmu, mana?
1: Aduh, enggak ada lagi mukanya.
0: Oh, sebentar, aku cari. Pokoknya Acha namanya.
1: Iya, Kalista Arum lah namanya.
0: Ah,
1: dan dia juga bakalan memerankan film yang lagi digarap nih, yang judulnya 3726 MDPL.
0: Oh,
1: itu.
0: Wow. Berarti kayak 5 cm begitu ya?
1: Iya. Yeah. Okay, itu diadaptasi dari ini juga sih sebenarnya, kayaknya kalau enggak salah dari novel.
0: Mm-hmm.
1: Iya. Dan dia di situ aku suka karena memang dia itu salah satu aktris muda yang bisa dibilang Gen Z juga karena dia kelahiran 2006.
2: Seumuran berarti. Mm-mm. Ya.
0: Oh.
1: Sama aku.
0: Oke. Ini 2006.
1: Iya, dan dia udah berkarya beberapa film horor juga. Dan
2: iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Film horornya itu banyak yang bagus-bagus sih menurutku, kayak Tumbal Proyek.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mama Pesan Dari Neraka.
0: Mama Pesan Mintakan Makanan.
1: Coy. Ya Allah. Ada juga yang kayak baru-baru ini di aplikasi video itu Manis di Bibir. Manis di situ karakternya agak beda dengan yang lain sih, karena di situ kayak dia kayak ada antagonisnya juga sih.
0: Oh, okay.
1: Beda dari karakter-karakter sebelumnya.
0: Oh, dia mencoba hal yang baru. Mm-mm. Di Manis di Bibir.
1: Mm-mm.
0: Memutar kata. Malah kau tuduh akulah.
1: Kok jadi
0: segala penyesal.
2: Nyambung ke sana ya.
0: Iya. Oke. Okay. Kata dari tadi tuh kupikir pernah kayak dengerin ini lagu di mana ini.
1: Manis di Bibir. Kalau Kak Fasa sendiri nih ada enggak?
0: Bagus. Kalau saya sekarang tuh menurutku kalau Indonesia nah, kalau luar itu beda lagi. Kalau Indonesia tuh muka kalau kutunggu tuh pasti kayak filmnya Indra Jegel.
1: Iya.
0: Sabar.
1: Oke. Okay.
0: Sabar ya. Kenapa tuh? Karena menurutku tuh kalau ada Indra Jegel pasti kayak ada mungkin vibes. Karena dia tuh mirip ke kulit Kasino
1: Saleh.
0: Dulu.
1: Oh.
2: Kalau enggak salah dia juga peran kan ini ya di Warkop Reborn. Dia peran kan
1: Yoka?
0: Bukan coy, yang
1: bukan dia. Di Aliando deh perasaan di situ.
0: Tidak, yang barunya itu yang peran Reborn. anu, tetap siapa dia? Vino Gebastian.
1: Ah, nah, iya. Gebastian.
0: Iya.
2: Kirain
0: dia. Besta YouTube kemarin diganti. Siapa sih namanya?
1: Diganti sama Ale ya.
0: Bukan. Maksudnya mau jadi film, bikin film.
1: Iya, bismillah amin.
0: Iya. Kalau saya tuh sih mungkin Rejail karena mungkin genre yang selalu nonton itu pasti ada komedinya gitu. Iya, drakor pun kalau nonton pasti cari yang komedi.
1: Aduh, saya kalau drakor mah carinya yang kalau bukan thriller nangis.
0: Oh, kurang. Tapi drakor, bahas ke drakor lagi nah.
1: Oke.
0: Okay. Apa sih sebenarnya? Menurutku tuh kalau drakor, drakor yang betul-betul bikin kayak sedih itu ini, Give You
2: Tangerine. When Life
0: When Life Gives You Tangerines itu.
1: Aduh, apa saya?
0: Kau tahu berapa bulan itu ku nonton?
2: Nggak tahan ya?
0: Karena kayak ada bosannya naik turun ki.
2: Oh iya.
1: Oh itu
2: iya,
1: per episode ya?
0: Per episode. 16 episode tuh
2: fair. 12 kayaknya.
0: Lupa kak, pokoknya yeah, banyak. Dan kau tahu saya nonton itu pasnya malam tahun baru.
1: Oh,
0: pasnya wow, endingnya ya, episode terakhir. Jadi kayak happy new year. Langsung kayak.
1: oh beda.
0: Ada momen begitu kayak orang di luar menonton kayak okay, oh begini endingnya oke okay, begitu. Apalagi kalau ada tuh selalu scene yang dibilang kayak apakah kau bahagia?
2: Tapi iya sih kak, karena saya juga saya saja yang nonton klip-klipnya di TikTok, selalu nangis.
0: Iya kan? Apalagi yang kayak di saat di yang dibawa salju itu yang di samping mobil, ya kan?
1: Jujur aku nggak masuk.
0: Dia
1: nggak nonton.
0: Karena memang kalau nonton kata nggak apa-apa ada romantisnya tapi ada komedinya juga. Jadi kayak dikemas kian terlalu sedih.
2: Komedi romans.
1: Gak mau. Saya maunya yang memang set kayak gitu nangis dari awal sampai akhir.
2: Tapi dia nggak nonton When Life Gives You Tangerines.
0: Iya, harusnya nonton kok karena itu tidak ada komedi. Sedikit banget di komedinya dan itu darinya awal suara kayak sebenarnya saya mau kok.
2: Iya betul.
1: Bisa enggak jangan dipegang-pegang berisik.
0: Bunyi bunyi di sini.
1: Iya.
0: Kedengaran enggak? Oh, pantasan. Kalau kalian berdua nonton drakor yang paling favorit lah kalau kita bahas. Nah, karena kan kita tadi kan bahas juga film kan. Jadi nyambung.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau drakor kalian bahas apa? Bahas apa? Nonton yang paling favorit lah kalau drakor kalian nonton apa? Kalau film kan biasa, itu kita bahas
2: drakor. Saya ini Hospital Playlist.
0: Itu dia. Saya sampai detik ini masih selalu ku rewatch.
2: Saya juga.
0: Apapun, karena itu drakor paling. Kenapa nih orang selalu kak sarankan orang untuk nonton itu, tapi orang nggak suka.
2: Iya betul.
0: Nah itu kenapa? Sama halnya tuh yang ada kan rumah sakit yang di sini, yang baru yang di CPI yang di sana. Itu tuh kalau masuk di situ mirip ki rumah sakitnya Hospital Playlist.
1: Wow.
0: Sumpah.
1: Kayaknya dia terinspirasi dari situ deh.
0: Iya, tapi enggak tahu kalau lupa kan nama rumah sakitnya apa yang baru. Pokoknya tuh kalau lewat mungkin di Pantai Losari kelihatan gitu.
2: Tahu.
0: Apa? Ibu.
2: Bukan
0: sih. bukan. Jadi pokoknya vibes-nya itu. Dan menurutku tuh kenapa kak nonton lagi? Apalagi setelah Hospital Playlist?
2: Resident Playbook.
0: Itu dia juga. Dan itu tuh aku simpan ki 2 episode terakhir karena aku tunggu ki episode 3-nya, season 3-nya Hospital Playlist. Katanya nanti akan ada katanya.
2: Iya, katanya akan ada. Kalau saya aku tunggu ongoing, kalau drakor yang aku suka pasti saya ikuti ongoingnya.
0: Oh, kok aku tunggu ongoing?
2: Iya.
0: Oh, oke. Kalau saya aku tunggu dulu. Jadi aku tabung.
1: Enggak bisa saya.
2: Enggak bisa.
0: Makanya aku nonton ki, aku tahan diriku untuk tidak aku nonton.
1: Kayak pasti ada itu yang kayak spoiler-spoiler dia.
0: Ya tidak apa-apa. Kita tak pun nonton spoilernya.
2: Tapi iya saya juga gitu.
0: Iya, kayak bodo amat aja. Kayak yang penting ada film baru penonton. Oh ini yang scene yang di sini.
1: Oke.
0: Gak ada masalah. Nah, berarti kalau tadi Ferdi Hospital Playlist.
2: Iya.
0: Nah, kalau sama kamu Ismail.
1: Hai. Dua singgi.
0: Iya lah masuk lah kopi. Oh kopi nih Pin.
1: Bukan dong. Kalau aku kemarin karena suka kak yang sedih tentang keluarga, Move to Heaven.
2: Oh my god, oke. Okay.
1: Udah bisa apa aku. Ceritanya? Itu tuh tentang kayak
0: Give You Tangerines ya soal keluarga, coy.
2: Iya.
1: Iya sih, tapi maksudnya ini yang Move to Heaven kak, dia ini anaknya kayak rada spesial kila.
0: Oke. Okay.
1: Terus ini bapaknya berdua jila hidup. Terus ini dia pekerjaannya sebagai pembersih TKP orang meninggal begitu. Nah di situ part paling sedih nih menurutku adalah di saat ini anaknya membersihkan ki tempat meninggalnya bapak. Ya, kayak nggak bisa. Di situ tuh.
0: Saya berani sekarang.
1: di situ deh bombay sekali. Pokoknya okay. harus banget sih ditonton itu. Sama kalau film menurutku kemarin ada pernah aku nonton yang Hope.
0: Hope? H-O-P-E?
1: Iya. Kenapa? Tapi film Korea itu.
0: Oh, film Korea.
1: Iya.
0: Ada juga film ya, film Thailand. Yang neneknya.
2: Apa gitu ini? Yang grandma ya, grandma.
1: Iya.
0: Yang grandma apa begitu. Itu kan awalnya dia cuma mau hartanya kan.
1: Iya.
0: Dia cuma jual apa sih?
1: Aset-aset neneknya.
0: Rukonya lah kalau dibilang ya, ke tempat tinggalnya. Tapi ending-endingnya kayak, damn. Itu juga, itu betul-betul yang kayak, deh bengkasnya gak mau tanggung keluar dari situ.
1: Saya bayangkan, suruh aku nonton itu, langsung kak nonton Move to Heaven, langsung kak lagi nonton Hope, triple kill kak.
2: Kok saya belum pak mampu untuk ini, apa, untuk nonton ini.
0: Apa itu?
2: Yang itu.
1: A Million Grandma, ya? Grandma itu.
2: Yang How to Make Millions
1: Before. Ah, ya itu.
0: Nah, bisa pukul nonton?
1: Saya.
0: Kalau mau nonton, jangku sebetul-betul, kalau mau nonton jangku galau.
1: Iya,
0: jangkuk
1: karena
0: galau,
1: makin
0: iya, iya. Itu hari saya nonton sama belakang yang kan yang kayak, wah, sumpah. Itu kayak pulang mungkin kayak saya deh. Karena kayak tidak ini mi, maksudnya karena kayak, sensasinya kayak betul-betul kayak sedih banget gitu hari. Iya.
1: Saya baru saja beberapa menit di awal nangis mak.
0: Awal enggak terlalu cuy.
1: Iya, tapi maksudnya gue kayak mengirkin dah sih, itu neneknya yang kayak tinggal sendiri.
0: Oh, iya,
1: terus betul, kayak pas datang kayak yang dinyatakan mi kanker ki. Kayak di situ kok.
0: Iya.
1: Ya Allah, bisa kayak bertahannya gitu.
0: Tapi ternyata juga diskusikan kini.
1: Iya, kayak
0: kota selama ini itu uang, ternyata memang
1: buat untuk cucunya. Kayak oh ya Allah, kayak langsung kayak bilang.
0: Kan mau juga memanfaatkan ki untuk baik supaya. Karena kau salah tidak nonton.
1: Iya, udah berapa bulan.
0: Pokoknya keluar, lama nih
1: webnya. Iya, lama nih tahun.
0: 2024.
1: Iya kak, oh my God.
0: Lama sekali nih. Iya,
2: 2024.
1: Pokoknya deh, tahun, ya Allah. Gak sanggup banget.
0: Betul. Kalau kita bahas film memang tidak ada habisnya juga sih. Dan akan ada.

0: mungkin panjang sekali kita bahas film.
1: Iya.
0: Karena kita bahas public figure juga. Tapi kan sama sih, sebentar kan juga harusnya jam 7 kita bahas film.
1: Film.
0: Iya, jadi kayak nyambung sebenarnya. Hmm. Oke. Okay? Dan nanti di selanjutnya kita bahas informasi juga. Teman berdua mungkin banyak lah informasi kita akan kasih ya kan. Termasuk jalan di kota Makassar juga. Oke. Okay? Kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 dan Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Teman Pro 2 masih bareng Fauzan Nurafni. Di sini banget ya, di owner. Aduh, enggak Teman Pro 2 ya. Dan kita bahas Rai, enggak ya. Kita sekarang masuk ke Pro 2 Information. Aduh, Pro 2 Information, ada gak tuh?
1: Wow.
0: Pokoknya kita akan kebahas seputar informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Dan yes, sekarang kita Fauzan dan Ale dan siapa Ferdi udah lihat nih situasi dan kondisi di jalan, pokoknya di jalan Makassar lah ya, di setiap sudut CCTV yang ada tempat dua. Langsung aja di pertama di pembatasan Makassar Maros ini terpantau lancar-lancar aja, enggak ada kemacetan sedikit pun. Di mana lagi, Le?
2: Di Veterani Andi Jema terlihat agak padat ya, dan
0: di depan finish itu tempat
2: dua. Iya, benar itu dia. Karena tadi saya lihat kami. Iya, kami lihat ada aksi demo juga.
0: Tapi kayaknya enggak ada Mi deh.
2: Iya, kayaknya udah bubar atau pindah tempat.
0: Tapi kayak ini nah yang di depan gedung Lamaca, dosen ini nah dosen.
2: Oh. Yakin? Kok tahu?
1: Iya.
0: Kan di sini kemarin selama aku ujian ini okay. Waktu ku kan sekarang kan teknik komputer udah di sini di Lamaca.
2: Iya,
0: Iya, jauh udah pindah. Gitu. Dan teman dua kalau di Jembatan Baromong itu terpantau lancar aja juga, enggak ada kemacetan. Jadi kalau kalian mau ke gua segala macam lewat Jembatan Baromong itu aman aja. Kalau katanya Kak Enggi, Jembatan Brombong.
2: Oke, Brombong.
0: Brombong City.
2: Brombong. Yes.
0: Oke, okay, lanjut. Mana lagi?
2: Oke, Ferdi. Di mana lagi nih?
0: Dia enggak bahas apa sih tulisannya ini.
2: Oke,
0: kalau di kita ke Hertas Ninggarupala ya, sih.
2: Baru
0: Hertas Ninggarupala itu terpantau
2: macet, agak padat sih juga, tapi masih bisa jalan lah.
0: Masih bisa jalan, yes.
1: Walaupun sekali agak tersendat-sendat dikit.
2: Tersendat-sendat, iya. Oke. Okay.
0: Nyanyi kali ya, tersendat-sendat. Oke, okay, gak apa. Dan kita lagi ke mana lagi ya?
2: Ke ini
0: Perintis. Perintis satu, Perintis pintu satu Unhas.
2: Ah, oke.
0: Okay. Terpantau lancar-lancar aja, dan yes, kebetulan juga lampu lalu lintasnya berfungsi dengan baik, jadi
2: aman-aman aja. Iya, benar sekali.
0: Di mana yang kau bilang BTP?
2: Itu yang di bawah Hertas ini apa?
0: Betul,
2: yang benar sekali kan?
0: Betul, itu ya, di itu. BTP tempro 2. Oh iya,
2: depan BTP atau?
0: Depan BTP, betul. Dan lancar-lancar aja juga, enggak ada kemacetan, dan kalau dilihat padat itu menunggu memang, ya, lampu lalu lintas.
2: Benar. Yes.
0: Coba kau yang kau apa tadi dari tadi kau kah?
2: Mau apa? Udah tahu dia gitar.
0: Iya, coba yang mana? Mana?
2: Ini apa nih? Di bawah.
0: Gimana?
1: Di bawah flyover.
0: Oke, okay, terpantau.
1: Terpantau lancar.
0: Oke.
1: Okay. Ya padatnya mungkin karena padat nunggu ini ya.
0: Lampu merah sekarang
2: lagi. Lampu
1: hijau.
2: Tungguin ya.
0: Dan kalau kulihat sejauh ini teman-teman dua tidak ada kemacetan.
2: Yeah.
0: Lancar-lancar aja. Ada deng di Hertas Ninggarupala di situ macet. Enggak macet sih, tapi lumayan rame aja ya kan.
2: Bener, dan masih bisa jalan lah.
0: Betul, dan syukurnya juga udah enggak ada
2: antrian 1 km
0: panjang ya. Banget ya,
1: yang antrian
0: sampai
1: konser.
0: Betul, konser
2: ya. Antrian ke Kaabah.
0: Iya, dan itu juga salah satunya yang bikin macet
2: tempoh. Iya, benar ya banget kan sih. Apalagi kemarin pas malam Minggu tuh.
1: Oh betul.
0: Malam Minggu saya tidak keluar karena saya hemat bensin. Setelah aku selesai siaran di hari Sabtu sampainya betul-betul Senin baru saya keluar.
2: Oh.
0: Saya simpan motorku jangan sampai keluar begitu.
2: Okay.
0: Kita hemat bensin gitu. Oke, okay, teman-teman doa yang paling penting juga yang membutuhkan ambulans, home care, lansia, care pemadam kebakaran atau polisi hubungi
2: 1 1 1 2. Jangan lupa di 112 dan tetap stay safe semuanya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 99,8 FM Pro 2 dan Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes. Dan sebenarnya ini ada orang LPU yang harusnya dia tidak di sini harusnya. Tapi maksudnya kurang share untuk Mas Biki, Mas Biki.
2: Oh benar, Mas Biki ini ada anaknya.
0: Iya, tapi katanya mau di rolling weh.
2: enggak, aku enggak bakalan tinggalin teman-teman Pro 2 kok. Tenang aja.
0: Apa ditahukan kok tiba-tiba Mas Biki bilang di rolling?
2: Enggak bakalan.
0: Oke. Oke lah teman Pro 2, mungkin kita akan break dulu ya kan, nanti kita akan masuk lagi. Nanti azan di 18.00 berapa? 03.
2: Iya.
0: Yeah. Jadi untuk kalian semuanya yang berpuasa di Senin Kamis mungkin berbuka puasanya, azan maghribnya tuh di jam 18.03. Kita akan break dulu, nanti kita akan masuk lagi di jam 7 teman Pro 2. Dan kayaknya ini untuk anak-anak magang udah selesai juga ya. Jadi nanti pas
2: katanya jam
0: ya?
2: 9.
0: Kenapa kok kamu sampai jam 9? Saya tuh
2: nanti tahu ini Kanindi.
0: Tapi kan jam 9 nanti, jam 8 sampai jam 9 akan ada ini music live chat. Jadi relay. Aja alasan lah aja lu ya. Mungkin kita break dulu teman berdua. Terima kasih banyak untuk kalian berdua untuk sudah gabung dari jam 4 ya kan. Begitu enggak ada lagi sih, saya bingung lagi. Oke, teman berdua bye-bye dulu. Nanti kita akan masuk lagi untuk teman kalian semuanya.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.

bahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Teman terbaik kamu.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu.

0: atau mengkonsumsi garam yang berlebihan. Aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama.

Yeah.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, rame-ramenya sama betul. Sekarang itu saya tuh lagi bersama tiga cowok bingung. Apa pale cewek bingung. bingung ini maksudnya bingung mau nonton film apa. Ya kan.
2: Sekarang setauku banyak banget Mika di bioskop.
0: Ya kan film-film baru yang nanti ya, bakal tayang di bioskop di tahun ini. Betul. Selain bingung mau nonton apa, bingung juga nontonnya sama siapa.
1: Betul.
0: Jadi yang bingung ini siapa yang bingung? Iya, kelihatan dari wajahnya nah, ya.
2: Saya pengen nonton itu apa namanya?
0: Film apa? Bukan. Eh, jangan. 10 tahun yang lalu. Petualangan Sherina. Yang masih kecil Sherina waktu itu ya lagi.
2: Bukan kak, akhirnya obok nonton.
0: Joshua. Film apa coba ingat lagi deh.
2: Yang Indra Jegel.
0: Oh agak lain. Oh iya rame-ramean.
1: Agak lain satu.
0: Agak lain yang terbaru. Ya betul, itu keren sih. Ya, asli. Betul. Dan nanti di 2027 katanya bakal ada agak lain lagi versi lainnya lagi kita tunggu. Lagi.
2: Walaupun nah, kemarin kan ada cacar
0: itu. Oh iya jangan dibawa-bawa dulu ya. Iya saya di situ MC memang MC. bukan MC.
2: Ya,
0: saya
2: membutuhkan jasa MC.
0: Tidak ya. Saya penyiar.
2: Jangan kasih ingat-ingat di MC. Dia pusing dengan bajunya.
0: Tolong yang mau sponsor. Ada nih Tawa. Bagus Tawa bajunya. Keren-keren.
2: Lanjut.
0: Nanti. Nah kalau Tulus sendiri di depan saya bagaimana?
1: Tulus. Kak,
0: sih. Oh iya. Iya lagi. Gimana tanggapannya sekarang lagi viral? Wan, tolong diklarifikasi sekarang Wan. Kau sekarang jadi musuh netizen setelah dipuja-puji. Nah sekarang akhirnya dapat head comment.
3: Aduh, gimana ya, jujur gak tahu.
0: Naperankan lagi. Kalau Ale kemarin terakhir nonton film apa? Di bioskop ya, di bioskop.
3: Yang Spider-Man Brand New Day.
0: Ih sama kayaknya keren. Yes. Aduh, harus nonton sih.
1: Gak relate.
0: Yes, gak relate. Gak relate.
1: Gak perlu sih cari partner nonton Spider-Man Brand New Day.
2: Haruslah supaya dapat kimono.
3: Supaya apa? Momen apa?
1: Supaya masalahnya dilupakan jika dong di situ.
0: Betul.
2: Iya
0: kan?
2: Mungkin di spoiler. Oke, lanjut
0: kan? Jangan. Nah kalau Duta Sheila on Seven gimana? Film terakhir. Iya kan? Duta gimana Mas Duta? Film terakhir dinonton di bioskop?
1: Film terakhir kebetulan kemarin ya. Agensi Rumah Tangga. Di premiernya.
0: Wih, berarti anak-anak film ini dia ikut di setiap ada film baru. Kok selebgram kah? Dia ikut. Dia ikut di premiernya, Di.
3: Iya, tahu nih.
0: Dapat undangan.
3: Sahabatnya Umi.
1: Kebetulan.
0: Kebetulan ternyata dia ikut agensi itu. Rumah tangga kasih formulirnya. Juga mau gitu. Nah, tapi untuk yang coming soon nanti film ada enggak sih yang kalian tunggu-tunggu?
3: Aku ada.
0: Iya, Iwan, iya. Jamin
3: Rusun itu yang.
0: Oh, iya.
3: Kianu
0: sama ada banyak komedian lain yang juga main di situ. Apa ya? Rusun 605, 603.
3: Pokoknya itu.
0: Pokoknya ada itu rusun itu ya.
3: Rusun-rusunnya.
0: Oktober kayaknya. Dia bakal
3: juga karena udah gencar-gencarnya nih
0: ya promonya promosi, ya. Itu yang ditunggu-tunggu coming soon teman Pro 2. Ada film lain?
1: Kalau saya sih ini Kak, Ibu Bagaimana Aku Tanpamu.
3: Aduh. Bagaimana aku tanpa ibu kayaknya deh.
1: Ibu bagaimana?
0: Iya. Pokoknya ada Tawa ibu-ibunya. Kenapa?
1: Karena sedih.
0: Oke, karena
1: dari trailernya saja sudah bikin
0: nangis. Oke, kalau begitu sekarang kita mau kasih kejutan. Kita sudah terhubung sama
2: mamanya
3: Fendi. Oh my god.
0: Makanya nih kita sudah telepon. Halo Ma. Ya nggak, no itu ya, oke, itu juga nanti masuk di playlist film kita. Betul. Terus kalau saya film apa ya?
2: Nggak ikuti kisah ya.
0: Yang film-film nih, iya, saya juga sebenarnya. Oh ini yang kemarin, oh iya Agensi Rumah Tangga kemarin, iya, yang betul. Diajak kak bilang ayo nonton ini.
1: Seru banget gitu. Kak.
0: Karena lucu sekali dari reviewnya juga memang semuanya kayak 1000/10 saking lucu-lucunya gitu.
1: Kalau mau ke healing, nonton itu.
0: Pasti hilang.
3: Wangnya.
0: Jadi salah satu film healing yang itu Agensi Rumah Tangga. Terus juga apalagi, oh ada tahu film Makassar yang sekarang juga tayang. Jangan lupa bahagia.
3: Jangan lupa bahagia.
0: Kalau ada cuannya, kita bahagia.
2: Nyanyi,
0: ya itu, jadi memang film mau lokal atau nasional itu memang lagi rame-ramenya di bioskop, keren banget. Jadi pastinya kita akan update terus info tentang film-film ya. Yes. Ya tapi mumpung kita ngomongin film dan kita ini memang kayak bukan pecinta kayak ada jiwa-jiwa artista gitu.
1: Oh my god.
0: Ya kan?
3: Iya, aku nah, kan emang kalau aura aja aura-aura artis.
0: Aura-auraan.
3: Aura-aura dong.
0: Iya. Nah, misalnya kalau kalian dikasih kesempatan untuk main film, kalian merasa cocoknya jadi pemeran apa begitu?
3: Kalau lu nih ya.
0: Fauzan. Kayaknya kalau dilihat Fauzan dia cocoknya jadi cowok playboy. Ya enggak sih?
3: Iya, iya banget ya lagi.
0: Kan?
3: Kalau saya lebih yang kayak brengsek-brengsek gitu
0: iya,
3: loh.
0: Kan?
2: Bisa dibilang begitu bisa.
0: Alhamdulillah kata brengsek itu ada aman sih kayaknya. Iya, itu kayaknya kalau dilihat dari mukanya Fauzan apa beda? Dosen.
1: Ke set boy.
3: Belajar set boy
0: set
3: kali.
0: Set boy itu Rai. Yang yeah. Rai itu set boy. Ya kan? Ini dia petatang petenteng. Dia cocoknya jadi itu dia tadi ya. Yang playboy. Pemain. Nah kalau kamu nih, kalau kamu
3: Ferdi
1: mau coba komedi.
0: Ya jadi, coba melucu stand up dulu. Jangan. Oke, jadi yang perannya kayak melucu ya, dikasih.
1: Saya mau gantikan Umi Kuari di Agensi Rumah Tangga gitu.
0: Enggak bisa. Kau memang Umi. Mau gantikan Umi karena kau memang juga tertarik sama Umi bapak sama bosnya. Iya kan?
3: Iya kan?
0: Iya kan? Ya kan? Bukan karena Uminya, tapi karena memang kau juga mau dekat sama pemain majikannya yang laki-laki.
1: Kalau modelan kayak Ardit, oke.
0: Okay. Iya, oke. Okay. Saya juga mau. Oke, jadi yang lebih cocok yang dapat peran yang humoris ya. Yeah, set boy enggak cocok banget buat Ferdina. Kalau kamu, Wan, ibu.
3: Jujur enggak tahu.
0: Kira-kira apa? Apakah jadi ibu peri?
2: Ibu peri dalam kira-kira pernah, Mi?
0: Jangan.
3: Iya, kan aku pernah? Udah jadi peri.
2: Pernah, Mi tahu, Kak.
0: Jadi kapan? Witch. Oh iya, di drama musikal. Yeah. Tapi selain itu ada enggak sih yang mau dicoba lagi perannya?
3: Lebih ke peran antagonis sih.
0: Oh iya. Yeah. Dia ngerinya.
2: Cocok jika ini dia.
0: Karena suaranya menggelegar.
3: Iya, peran antagonis sama lebih kayak ini. Peran-perannya kayak dibully gitu loh, pengen rasanya.
0: Oh, jadi pembuli.
3: Oh, aku yang dibully gitu.
1: Terus saya yang bully.
0: Nggak cocok, tabalik.
2: Dia yang bully kau.
0: Iya, terbalik. Iya.
2: Kasihani kok.
0: Iya, suaramu terlalu lembut untuk menjadi pembuli. Yeah. Nah, kalau Ale suaranya terlalu menggelegar untuk jadi yang dibully. Yes. Jadi Ale cocoknya jadi rentenir saja kalau di iya kan? Jadi kalau mau tagi-tagi tuh suaranya baru jika hey, langsung orang, ya deh, kubayar. Kubayar utangku sampai tahun-tahun depan.
1: Gitu. Kalau udah bayar kalau lari, Kak. Karena takut.
0: Ya, suka aja main lari-lari, kalau
3: iya,
0: tergantung dulu bentukan mukanya yang mengutang. Kalau oke, lari dulu, lari-lari. Saya mau main kejar-kejaran dulu sama kau, gitu. Jadi memang ada yang komedi, ada yang memang cocoknya playboy. Tapi bagus nanti kayaknya bikin key film ala-ala Pro 2 di.
3: Oh iya. Kalau kak Nora sendiri gimana? Mau peran kenapa?
2: dia antagonis kan, dia cocok deh.
3: Ya toh kita kita ibu tirinya, hey. Saya anak tirinya.
0: Hey, saya sangat bunda dari seperti ini. Aduh, saya sangat kelihatan seperti bunda yang sangat melindungi.
3: Tapi Kak Enggi loh cocok ke antagonis.
0: Iya lagi. Iya toh, iya sebenarnya kan.
2: Atau coba ini kita coba yang dari Kak Isan.
0: Saya coba kita bedah para penyiar. Menurut anak-anak PKL ini, anak magang, betul. Agang-agang kita, para penyiar ini kalau dikasih peran itu cocoknya di peran apa? Kita mulai dari Lord kita dulu.
2: Kak Isan. Dulu, ini apa ini dia? Ini mobil atau ini motor? Motor.
0: Kita dari Kak Isan, coba. Menurut kalian berdua, Kak Isan cocok memerankan sebagai apa?
1: Takut banget besok ini
3: ada. Coba. Kontek.
0: Coba.
1: Bapak tiri.
0: Aduh, bapak sama tiri lagi. Iya. Karena antagonis di.
2: Iya, karena kan kau kan maksudku dekat kok sama Kaisan, termasuk kan juniornya Kaisan di kampus. Jadi, pasti kau tahu bagaimana bentukannya Bang Kaisan. Bagaimana kau tahu karakternya Kaisan seperti apa?
3: Lebih ke ini enggak sih dia kayak apa ya?
1: Kau saya lihatnya kayak bos ini, majikan yang
0: ya, dia kayaknya cocok jadi CEO ya. Jadi bos-bos yang punya banyak ini loh. Saya yang cocok yang punya banyak budak-budak.
3: Iya.
0: Gitu.
2: Ya kan? Kemarin jujur lah. Kemarin Kaisan mirip ke penjualan ya, jurgen daging. Waktu pagi itu yang yang pakai iya bahasa lain pakai kaos oblong gitu hitam. Iya. Orang pakai sarung. Saya bilang kan mirip ke penjual daging kan.
0: Tapi itulah karismanya Kaisan. Dia memang cocoknya jadi juragan. Jadi enggak bisa, enggak cocok jadi orang susah.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Dari perawakan dan pembawaannya itu Kak Isan memang cocoknya, dia pokoknya dia punya bawahan.
2: Oh iya,
0: iya. Iya kan, entah bos-bos itu
3: yang ya ada bos.
0: Dia pemilik kosan lah, iya, kayak begitu ya kan, bapak-bapak kosan itu cocoknya Kak Isan.
2: Coba Enggi.
0: Kita pindah ke Enggi.
3: Oke, siapa dulu nih?
0: Coba Ale.
3: Kalau Kak Enggi kayaknya cocoknya karena memang mukanya udah mendukung banget nih.
0: Muka apa? Iya, tenang, masih ada JDR case. Yes, kenapa ya?
3: Cocoknya itu enggak effortless banget kalau acting. Jadi antagonis yang kayak tapi Judas.
0: Nah, ibu-ibu Judas.
3: Iya.
0: Yang ibaratnya dia pemimpin kumpulan ibu-ibu penggibah. Okay. Ya kan, tetangga-tetangga yang kalau ada tetangganya beli kipas dia yang terputar. Oh, jelas sih.
3: Ya, iya lagi.
0: Ya, iya kan. Yang gitu memang cocok. Setuju sih, karena memang kalau baru begini jengkel lagi kayak.
2: Iya, sumpah.
0: Kayak Oma Lee.
3: Berdua jis aja di ruangan, Kak, auranya beda.
0: Kayak begini.
2: Canggung, awkward.
0: Padahal Enggi juga itu mau ngobrol apa ya? Tapi mukanya kayak
3: mikir, aduh,
0: iya.
3: Salah ini.
0: Ya apa ya? Tapi kalau kita lihat kayak apa ini anak-anak di sini. Gitu. Ibaratnya kayak kita bilang begitu padahal Enggi saja. Kenapa kurungin anak-anak di?
3: Kayak gitu baik juga kok.
0: Iya. Oke, next kita pindah ke Nindi. Nindi, coba Nindi cocok peran apa?
3: Kayaknya dia kayak Umi deh, Kak.
0: Iya kan? Iya lagi, lucu, humorisnya, kayak pembawaannya Umi banget.
1: Kalau saya pikiranku ini, Kak. Apa bestie teman kampus yang dia yang ini energiknya.
0: Iya,
3: kan udah benar kayak Umi dong.
0: Betul. Jadi memang Nindi ini humoris yang memang perannya itu jadi baterai.
3: Iya.
0: Jadi baterai di circle-circle-nya gitu. Jadi waduh, ibaratnya Nindi ini kayak kalau di film, apalagi itu film yang ada Kiki Saputri.
3: Oh, Imperfect.
0: Ya, Imperfect. Kayaknya dia apa ya? Kiki kali ya?
1: Iya.
3: Maria kali ya.
0: Maria. Yang energi.
2: Maria bukan.
0: Kiki kali ya. Kiki kayaknya deh. Kiki yang memang
2: terus juga ide-idenya.
0: Iya, full ide dan selalu energik dalam hal apapun. Yes,
3: tapi vulgarnya enggak.
2: Kau tidak tahu. Kita jangan bahas di on air lah.
0: Iya. Nanti kita bahas di belakang. Oke, next kita pindah ke siapa lagi? Nada.
2: Oh, Kenora.
0: Rai tadi set boy di. Rai, iya, saya sudah mah.
3: Cowok-cowok yang disakiti gitu. Disakiti,
0: iya sudah effort berjuang tapi ternyata selalu dapat cewek yang ternyata ceweknya lebih pilih yang cowok lain. Padahal kodong Rai. Nah, kalau Kak Reni?
2: Oh iya, Kak Reni.
3: Kak Reni ini ibu-ibu yang kayak soft spoken banget.
0: Iya, kayak betul.
1: Yang tante-tante yang orang
2: tante-tante.
0: Itu ya tahu, masalah ya tahu
1: di keluarga,
0: yeah, orang-orang have betul,
3: ya, gitu. Money richnya kayak,
0: yeah. Oke, okay, money, anu dia yang super super rich. Nah kalau kita orang heaven it.
3: Apa ini?
0: Oke, okay, nanti coming soon ya, mudah-mudahan bakal ada series per 2. Iya. Yeah.
2: Siapa tahu?
0: Kan kita enggak tahu.
3: Karena
0: kan
3: aku ada ide.
0: Ya kan lumayan buat mengisi YouTube Pro kita, 2. YouTube Pro 2 ya kan, siapa tahu. Ya. Iya enggak sih? 5 yeah. menit, durasi 5 menit oke okay lah, okay ya lah, kan? Oke okay lah. Okay. Kayak sketsa-sketsa enggak sih? Yeah. Ya kan?
2: Nanti kita bahas software aja kali
0: ya. Iya, yeah. Oke, okay, setidaknya sudah ada ide. Mito, yeah. Nanti kita lihat seperti apakah anak PKL ini meramu segala-segalanya.
2: Yes.
0: Dan sepertinya memang kita juga harus pamit.
2: Yes, itu yang saya tunggu-tunggu.
0: Pokoknya hari ini seru banget. Thank you so much yang udah gabung sama kita di sore ceria hari
2: betul.
0: Ini.
2: Betul, terima kasih banyak Nora juga ya kan. Ya, untuk kalian berdua juga udah bergabung dari jam 4 juga.
0: Wow. Luar biasa.
2: Yes. Yes. Kok sebenarnya masuk apa? Pagi.
3: Pagi.
2: Kan? Saya bayangkan Kak, yang siaran sore, yang siang dia sudah pulang. Ini yang pagi masalah.
0: Weh, kau tahu alasannya?
2: Apa?
0: Di kosnya pakai kipas, di sini pakai AC. Baru kau tahu Makassar sepanas apa.
2: Betul, betul.
0: Jadi WiFi gratis.
2: Gratis.
3: Dan juga lebih nyaman ke Pro 2.
0: Iya, kawai. Bisa-bisanya.
2: Iya, nonton.
0: Oke, pokoknya thank you ya udah nemenin kita siaran. Yeay. Besok kita siaran lagi dan pastiin untuk dengerin terus sore ceria setiap hari dari betul. Jam 4 sore sampai jam 8 malam. Habis ini tunggu dulu, ingatkan jam 8 jangan kemana-mana karena ada music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Yes. Naura pamit.
2: Fauzan pamit.
1: Ferdi pamit.
3: Ale pamit.

0: Chelsea Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Oh, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah,
0: Pangestu. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya.
3: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda
0: ya.
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya enggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung
2: karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo?

0: ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
1: Asik. Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung. Asik.
1: Harus gitu ya.
2: Benar banget.
1: In this economy harus produktif dong.
2: Banget.
1: Pasti kan.
0: Produktif.
1: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
3: Aku kehidupanku terbagi dua.
1: Apa tuh?
3: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
1: Oh, atlet apa tuh?
3: Padel tentunya.
1: Ah, itu dia.
3: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
1: Oh iya?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Uh-huh. Kemudian nyanyi juga.
1: Nyanyi juga.
3: Sama Kang Adil.
1: Oke.
3: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
1: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh yeah. biasanya
3: asli,
1: ya.
3: Asli kayak dari Januari kemana aja.
1: Iya. Yeah.
2: September ceria ya.
1: Nah, ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih sama ternyata kayak Kang Adil sama Kak Tiara ya. Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya, benar.
1: Kalau kalian masih ini enggak masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
2: Iya banget sih.
1: Banget ya?
2: Banget. Banget banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
1: yeah, yeah.
2: pikir aku ini nih
1: oh,
2: sibuk banget juga.
1: Oke. Okay.
2: Kegiatannya.
3: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
1: Yeah.
3: Bukan yang kayak jadi wah gitu harus kesana. Enggak juga gitu.
1: Cuman yeah, yeah.
3: ya yes, dinikmati.
1: Tapi aja. Energinya banyak kepake berarti ya.
3: Betul.
1: Iya, iya, iya.
3: Berpikir.
1: Benar.
3: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
1: Dulu berarti gak kebayang ya?
3: Enggak.
1: Dulu gak kebayang.
3: Dipikir pas awal kayak oh, dia kerja di lapangan padel. Oh, seru dong bisa main setiap hari ya kan pas sudah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
1: Nah. Itu
3: belajar hal baru setiap hari.
1: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
3: Nah, belum.
2: Ini belum nih.
1: Belum.
2: Belum nih.
1: Penasaran enggak Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
1: Aduh.
2: Jauh pisan dia jauh. Tadi,
3: iya, di Jakarta.
2: Aku di Bandung.
1: Oh. Kan.
2: Beliau ya, ini
1: bisa Jakarta. Lah Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padel bersama. Asik.
1: Boleh. Kamu, ya. Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
2: Banget
1: sih?
3: Secara industrinya, iya. Secara courtnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong lagi. Kok curhat?
1: Iya, masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget ya.
2: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
1: Tapi lagi, ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
1: piton gitu Kang.
3: Lebih ke leopard
1: ya, cita gitu ya.
3: Mamalia.
2: Aku lagi seneng banget ini sih binatang kayak burung hantu,
1: iguana. Serius Kang?
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan.
1: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
1: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
1: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
1: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Nih,
2: sekarang menurun jadi 3.
1: Oh.
2: Ada bavivis.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Burung hantu.
1: Burung
2: asal
1: hantu.
2: Asal Sumatera.
1: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
1: Kucing jenis apa tuh Kang?
2: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
1: Enggak yang ngeras gitu ya? Oke.
2: Aku lebih keseneng aja sih.
1: Oke, okay. Jadi reptil, mamalia, sama burhan tadi ya, burhan hantu ya.
2: Burhan,
1: oke. Kalau Kak Tiara, apa? Lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gak, gitu?
3: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
1: Padel, lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya?
3: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar kibora.
1: Belajar. Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
3: Banyak ngitung.
1: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
3: Betul.
1: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
2: Benar banget.
1: Oke, pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu? Apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu?

0: Yang ngajak kalian ya.
1: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, boleh. Silakan Kang Aryo.
1: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011. Aku lupa
0: persisnya.
1: Okay. Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain. Tapi di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement. Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Kenapa akhirnya seorang Kang Adi memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya.
1: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
1: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
0: Nempel banget. Langsung ya.
1: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
1: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
2: Ada banget ya kita ya. Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud. Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisiin, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu lagunya. Jadi kayak, ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
1: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811-800-105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
1: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC, teman Produa Music Live Chat, dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya, yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Btw, ini trip pendek ini, jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa, Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, dititip pesanin ya, asik, sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagu-lagu Butterfly Era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan.
1: Percintaan,
2: ya, tapi aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih, Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong nyanyiin gitu.
1: Benar banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Okay. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sambil nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung nempel, hafal gitu kan.
0: Jadi
2: kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja. Pengen lebih beda aja. Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly Era ya. Jadi berbunga-bunga sih. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu,
0: ngebeat justru. Bantu. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya. Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku. Kalau secara teknis mungkin itu. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak oke, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Jadi karena keterbatasan jarak itu ya. Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya yang udah jadi, itu aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direknya gimana tuh, Kang?
1: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Bikin guide.
1: Jarak gas ya. Ayo kita bungkus katanya.
2: Langsung ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Kayak Tiara mungkin.
1: Cepet banget. Serius, cepet banget.
0: Sejam 2 jam selesai tuh.
2: Dua tiga jam, setengah sesi. Kan satu sesi dua jam. Setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Two month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh, Kak.
0: 1 minggu ya, langsung.
1: 10 hari betul, baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu, alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pakai lagu itu di sosial media.
1: Bener banget ya.
2: Gokil. Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Wah, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi gitu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
0: Universal banget ya.
2: Berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu. Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
2: dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru katanya nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Tiba-tiba
3: banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ini dari mana sih orang-orang ini gitu, kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow, banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih, Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, seru udah.
0: Okay.
3: Gitu.
0: Cuma
3: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi?
3: Wow. Apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kak.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adiluisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
2: Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke. Udah ada niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Sip. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke.
0: Okay. Siapa Fadil dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang dikit. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
2: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
2: Ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Mm.
2: Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
2: Okay. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke. Okay.
2: Ya, waktu itu kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu,
0: okay,
2: katanya. Itu okay, sampai situ kita rembukan sama tim. Ya udah, coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadkan nih ya. Aku di notice juga, katanya kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja, kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
2: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
2: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
2: Jadi kita coba berjuang.
0: Aku masih diusahain ya.
2: Bener, nggak mau ngejanjiin. Aku
0: nggak. Ah, oke, okay, gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: okay, gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan yang bawah tuh.
2: Silakan. Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
3: Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
0: Deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun, ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu.
2: Dan insyaallah
3: mudah-mudahan proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Gitu. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke, ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu
3: kita
0: ya.
3: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio?
2: Aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya. Padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget.
0: Berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah Ayan. Banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh? 17-18 tahun berarti ya. Hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui. Yang orang lain pun enggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak pasti banget ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi oh ya, dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Katiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak Katiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Katiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Katiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufatnik, Moonik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku Dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku Dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku Dan Kamu. Here we go.

Selamat dari Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam tahun baru dimanapun kamu berada di malam Selasa ini. Nindi menyapa kamu di hari Seninnya. Gimana hari Senin kamu teman Pro 2? Semoga baik-baik aja, semoga lancar-lancar aja. Yang belum selesai urusannya, semoga selesai urusannya nanti besok ya. Kita masih punya banyak hari teman Pro 2. Hari ini bukan cuman kesempatan ini aja yang kita punya ya. Masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi cayo fighting semangat. Di jam 9 sampai jam 10 aku nemenin kamu di Pro 2 Komunitas. Akan membahas banyak tips tentang komunitas, tentang gimana caranya ngembangin diri kita di komunitas. Pokoknya banyak, nanti aku tinggal milih salah satunya. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune aja. Terus nanti di jam 10 baru kita curhat-curhat di notifikasi.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hari ini kita bakal ngebahas setelah kamu bangun komunitasnya, punya anggotanya. Nah, apa yang kira-kira bisa membuat anggota kamu ini mau menginisiasi kegiatan mereka sendiri atau junior-junior kamu nih ya. Jadi sebuah komunitas tuh gak cuma dinilai dari seberapa banyak kegiatan yang berhasil diselenggarakan, tapi juga seberapa banyak anggotanya yang punya inisiatif untuk bergerak. Nah, kalau komunitas kamu sehat, itu berarti komunitas yang bukan terhitung dari banyaknya kegiatannya, tapi bisa berasal dari pengurus panitianya yang memang mampu melahirkan ide atau gerakan dari sesama anggota itu sendiri. Tapi membuat anggota mau menginisiasi sebuah kegiatan ini bukan hal yang simpel, teman berdua ya. Karena seringkali anggota kamu tuh punya banyak ide tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Ada juga yang ngerasa bahwa membuat kegiatan itu tugas pengurus, takut idenya mungkin tidak diterima atau merasa

0: Ina, sakuya alina Marisa miule?
1: Sapu aliman jobu ana.
0: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Teman terbaik.

teman terbaik kamu, teman Padua. Well, gimana caranya sih membuat anggota kamu tuh berani mengambil inisiatif? Jadi inisiatif ini biasanya muncul ketika seseorang merasa kalau komunitasnya itu adalah punya dia. Nah, ketika komunitas hanya dipandang sebagai organisasi yang dijalankan oleh pengurus, anggotanya memang cenderung menjadi peserta yang menunggu aja kegiatan gitu. Tapi kalau misalnya kamu balik, ketika anggota kamu punya rasa memiliki ruang dan berpendapat, juga bisa memberikan ini dan menentukan arah komunitas, jadi ini bisa memunculkan rasa tanggung jawab ke setiap anggotamu untuk berkontribusi, teman Produa ya. Karena itu penting banget membangun budaya bahwa komunitas ini bukan cuma milik pengurus, tapi setiap anggotanya punya kesempatan untuk menjadi bagian dari prosesnya gitu. Jadi pertanyaannya di setiap diskusi mengenai hal ini, kamu bisa tanya nih ke anggota kamu, apakah anggota di komunitas kamu sudah ngerasa bahwa mereka udah punya ruang untuk menciptakan sesuatu. Nah, ada juga nih masalahnya, bukan karena anggota tidak punya ide, tapi karena memang gak tersedia ruang yang jelas gitu untuk menyampaikan pendapat mereka. Misalnya komunitas dapat menyediakan ruang sederhana kayak ada mungkin sesi ide, ada forum diskusi, atau grup khusus, atau bahkan agenda rutin untuk dibahas dari gagasan-gagasan yang anggota kamu punya. Karena yang penting adalah ketika anggota kamu ngetahuin bahwa ketika mereka punya ide, itu tetap mereka bisa menyampaikan dan ada tempat untuk ngasih taunya, ya kan? Karena ide yang sederhana seperti membuat sesi olahraga bersama misalnya, diskusi kecil, workshop, kegiatan sosial, atau proyek kolaborasi, ini bisa jadi awal yang muncul inisiatif yang lebih besar. Pokoknya banyak teman Produa ya, kayak misalnya jangan membuat anggota kamu takut salah gitu, karena ini bisa jadi penghambat besar untuk mereka menyampaikan idenya. Terus pengurus bisa berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi ide-ide mereka, dan harus mulai hal kecil. Gak usah kamu kasih pressure ke mereka, kasih aja kepercayaan, bukan cuman tugas atau kewajiban yang mereka harus lakukan. Apresiasi juga terhadap inisiatif yang mereka lakukan. Kamu juga bisa ciptakan lingkungan untuk saling mendukung, dan yang paling penting adalah memberikan kesempatan mereka untuk memimpin, teman Produa, ya kan. Jadi yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang kita bahas malam ini sebenarnya banyak ya, tapi mungkin paling penting adalah coba untuk review dulu gimana keakraban atau kesolidaritasnya anggota kamu dan komunitas kamu, seperti itu ya. Jadi semuanya harus jalan, ke si komunitasnya harus besar, harus punya makna di masyarakat, begitu juga anggotanya harus punya ide kreatif, harus punya ruang untuk menyampaikan pendapatnya, seperti itu. Dan kalau kedua hal itu bisa bersatu, yang pastinya komunitas kamu akan kuat ya, akan menjadi komunitas yang memiliki pengurus yang aktif. Tapi bukan cuma aktif, tapi punya komunitas yang mampu untuk membuat setiap anggotanya ngerasa punya alasan untuk ikut bergerak ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Aku gak benar-benar pamit karena kita cerhat-cerhat di notifikasi malam. Kira-kira notifikasinya ada apa di malam hari ini? Jangan kemana.

0: 174 POB request pushback start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Aku, oh, Ayu Dia.
1: Teman terbaik kamu, teman kedua di notifikasi malam datang dari teman aku yang alhamdulillah dia udah dapat pekerjaan pertamanya. Dia sebenarnya bukan benar-benar teman ya, tapi dia adalah adik-adik anakku lah, udah ada di Jepang. Terus dia katanya udah terima gaji pertamanya dia di awal bulan kemarin gitu. Dan gak lupa laporan ke kakak-kakakannya ya, karena aku memang cukup dekat sama dia. Meskipun dia lebih muda dari aku, tapi kita waktu dia masih di Makassar ya, kita masih sering catch up. Karena aku kebetulan dia kuliah dan aku kerja di kampusnya itu, jadi kita sering lumayan akrab. Akhirnya dia sometimes memang lebih nyaman cerita dengan orang-orang yang gak kita akrab gitu loh teman podo, karena kita tahu dia gak bakal ngejudge kita gitu, dia gak bakal ngasih kita masukan, dia cuma dengerin aja. Dan itu peran aku ke dia, dan dia juga ngelakuin peran yang sama ke aku. Sampailah dia benar-benar bisa nerima gaji pertamanya dia, dan katanya dia cuma beli minuman yang pengen dia banget cobain dulu, cuman selalu mikir gitu. Dulu tuh waktu katanya dia belum punya gaji sendiri, dia bisa beli tapi mikir kayak mending uangnya dipakai ini gak sih. Nah karena udah di Jepang jadi dia udah bebas gitu ya, dan udah dapat penghasilannya juga sendiri. Manis banget ya. Nah kalau kamu teman berdua di flashback beberapa tahun yang lalu mungkin, atau sama kamu seperti teman aku juga yang baru terima gaji, ingat gak gaji pertamanya dibelanjain apa? Baru aku nanti share deh, aku coba-coba mengingat juga gaji pertamaku apa ya aku belanjain ya. Kalau kamu ingat, udah ingat pengen cerita, boleh cerita di 0811410908 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @_produa_makassar. Aku tungguin di @digital, make sure kamu download di Play Store, App Store, kamu gratis.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Dari kakak Hana, Yuliana, katanya sepertiganya langsung dikasih ortu, sisanya dibuat bayar kosan dan bertahan hidup 1 bulan. Padahal bisa aja aku pakai foya-foya, tapi sayangnya aku anak yang selalu sesoleha itu meski tidak berkerudung. Ini apa hubungannya Kak Hana ya? Dari Iron Boss buat beli HP baru Kak, 16 tahun yang lalu. Lama juga ya katanya. Bagus dong. Dari Super Lucky katanya, beli di fast food cheeseburger large pakai lengkap. Nah, ini juga memenuhi inner child kayaknya ya. Dari komputer 03 nraktir ibu makan fast food yang pas aku kerja di salah satu minimarket kan sebutannya ya kan di tahun 2017. Dari Fundi dicopet katanya tadinya untuk ongkos bengkel motor turun mesin. Wah, sayang banget. Tapi mudah-mudahan Fundi waktu itu digantikan ya, jauh lebih banyak rezekinya ya Fundi. Amin. Mana lagi? Gidi Books katanya dikasih ibu semua. Dari Faras belanjain mama ke minimarket. Terus Yudi Haryadi untuk happy-happy untuk family with family and friends. Jujur lupa Kak, dari server setri enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga. Makasih sudah komen ya. Terus Netrek buat beli HP baru. Kenapa pas banget HP lama aku udah mati. Udah jodohnya berarti ya kan. Jadi selama ini handphone kamu tertahan-tahan untuk pensiun karena tahu kalau bentar lagi gajian nih kamu. Yang lain juga boleh cerita ya, kalau ingat-ingat gaji pertamanya pernah dibelanjain apa, dikasih siapa, mungkin di 0811410968 WhatsApp-nya. Isa KBRI Rediskurs Berdua Makassar, RDD Digital Download di Play Store, App Store kamu.

0: banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

98.8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ masih ngebahas tentang gaji pertama kamu, kamu ingat enggak ya dikasih ke siapa, dihabiskan untuk apa? Ini bisa kamu komen langsung di DM kita aja di RRN Produ Makassar Instagramnya atau 08.11.10.968 WhatsAppnya dan di RRN Digital atau di Play Store App Store kamu ya. Dari MH Dik katanya MCD gitu. MCD fast food beli burger gitu. Oke. Beli telur 2 kilo dari mamanya Al. Wow, bayar kos lah, makan transfer standar aja dari Alex. Jajan dari Net Podcast. Terus mana? Oh, ada yang buat bayar SPP, teman-teman, dari Vanderbilt. Ngelunasin utang untuk nebus ijazah kuliah dari UIM. Ada juga yang kayak gitu ya. Holy Moly, traktir makan se-family, simple tapi merasakan semuanya. Masya Allah. Teori Twitter, selalu buat irang rumah pakai beli sepatu. Oh, selalu orang beli rumah. Oh my God. Dari BMB, impulsif buying banget. Aku langsung beli jajan yang banyak. Gak apa-apa kan, itu hasil kerja kamu sendiri, ya kan? Dari Wahyu Setioko, beli motor second, boncos naik angkot terus. Iya, iya, iya. Apa aku juga harus belajar naik motor biar beli motor, teman-teman dua? Tapi enggak sih, enggak nyampe sih kalau gaji aku dipakai beli motor sekarang. Nyicil aja ya Allah. Dari typer, bukan gaji sih tapi uang awal dikasih sejumlah 2 kali gaji bulanan itu untuk beli seragam dan perlengkapan seragam, sisanya untuk syukuran di rumah dan di tempat kerja. Ingat 2 kali ini dengan UMR daerah ya, 2 juta kali 2, dan itu bersih habis untuk inisiasi kerja. Wish, investasi bro itu namanya ya, yeah, nggak ada yang rugi karena kan kamu ngasilin uang untuk kerja, kerja untuk ngasilin uang, jadi kita aja muter-muter nggak apa-apa.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

untuk keperluan kamu, tapi memang sebagai mungkin bentuk kebahagiaan, gak apa-apa juga sharing ke orang-orang yang kita sayangi gitu. Karena ketika kita udah settle, orang yang paling bahagia sebenarnya bukan diri kita sendiri, tapi orang yang udah support kita, yang udah sayang sama kita, seperti itu ya. So teman berdua, aku pamit, saya tetap jangan sakit-sakit, sampai ketemu di saran-saran aku selanjutnya. Saya tetap jangan sakit-sakit, udah aku bilang tadi ya, love you all.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh,"
0: ujar eksekutif muda itu yang tetap sibuk dengan laptopnya.
1: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda pun berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk.
0: Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang berlalu lalang di sekitar kafe tersebut. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Gadis itu pun berkata,
1: "Sudah selesai kerja, Om?
0: Sekarang beli bunga ini ya, murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini, uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda tersebut sambil mengulurkan uangnya kepada si gadis kecil. Diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis itu?"
0: Dengan keleguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga di hari itu. Sahabat, tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang kita terima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro2, di manamu berada, inilah 96,8 RRI Pro2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Selasa 15 September 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita telam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Om Swasli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

RRI dalam esensi buku. Buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Buku ini menjelajahi hubungan antara psikologi dan uang dan menguraikan beberapa pelajaran berharga tentang cara orang berpikir dan berperilaku terkait dengan keuangan pribadi. Pada buku ini menekankan pentingnya memiliki perspektif jangka panjang dalam berinvestasi. Penulis menjelaskan bagaimana penggandaan dapat secara signifikan meningkatkan kekayaan dari waktu ke waktu dan bagaimana ketidaksabaran dan pemikiran jangka pendek dapat menghambat kesuksesan keuangan. Morgan Housel juga membahas berbagai bias perilaku yang mempengaruhi keputusan keuangan kita. Bias-bias ini termasuk kelebihan percaya diri, aversion terhadap kerugian, dan ketakutan ketinggalan atau FOMO. Serta bagaimana bias-bias ini dapat menyebabkan keputusan keuangan yang buruk. Penulis menekankan bahwa keberuntungan memainkan peran penting dalam kesuksesan keuangan dan membedakan antara keberuntungan dan keterampilan dapat membantu individu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih rasional. Buku ini menjelaskan keseimbangan antara menyimpan untuk masa depan dan menikmati hidup saat ini. Ini memberikan wawasan dalam membuat pilihan yang disengaja tentang pengeluaran dan tabungan berdasarkan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Morgan Housel juga menyoroti pentingnya hemat dalam mencapai keamanan keuangan. Dia membahas bagaimana hidup di bawah kemampuan finansial dan membuat pilihan keuangan kecil dan konsisten dapat mengarah pada kekayaan dari waktu ke waktu. Buku ini membahas konsep manajemen risiko dan pentingnya memiliki jaringan pengaman keuangan untuk menghadapi peristiwa tak terduga dan fluktuasi pasar. Sepanjang buku ini, penulis berbagi kisah nyata dan anekdot yang menggambarkan prinsip-prinsip kunci dan memberikan pelajaran praktis bagi pembaca. Morgan Housel membahas uang dengan cara yang realistis dan mudah dimengerti. Buku ini tidak berfokus pada rumus-rumus keuangan yang rumit, melainkan pada aspek-aspek manusiawi dan emosional dalam pengelolaan keuangan. Buku ini menjelaskan bagaimana berbagai aspek psikologi seperti keserakahan, ketakutan, kepuasan instan, dan perasaan-perasaan lainnya bisa mempengaruhi keputusan keuangan kita. Ini membantu pembaca memahami mengapa kita sering berperilaku irasional terkait uang. Housel menghiasi bukunya dengan beragam cerita dan contoh yang memungkinkan pembaca untuk lebih mudah meresapi konsep-konsep yang dibahasnya. Cerita-cerita ini membuat buku ini lebih menarik dan relevan. Morgan Housel menulis dengan gaya yang mudah dimengerti dan tidak mengintimidasi, sehingga buku ini bisa dinikmati oleh berbagai pembaca, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang kuat. Buku The Psychology of Money sangat dihargai karena kemampuannya untuk menguraikan konsep keuangan yang kompleks menjadi cerita dan saran yang mudah dipahami. Ini adalah sumber berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan pengambilan keputusan mengenai keuangan mereka dan memahami aspek-aspek psikologis dari keuangan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Welcome, welcome, welcome. Balik lagi di pada hari ini. Bagaimana? So far so good jika sampai di hari Selasa di tanggal 15 pertengahan lagi September. Nggak berasa, mau dibilang tidak berasa tapi berasa, mau dibilang berasa tapi kayak kok tiba-tiba tanggal 15 nih begitu ya. Mungkin berasanya karena memang akhir-akhir ini kita banyak dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin cukup berat ya teman Pradua. Tapi mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadapinya, melewatinya dan lekas pulih lah untuk hal-hal yang mungkin saat ini lagi kurang sesuai dengan keinginannya kita. But anyway, skip dulu yang itu teman Pradua. Ya kita pokoknya hari ini seru-seruan lagi, cari lagi sesuatu yang bisa membahagiakan diri kita sendiri. Karena kebahagiaan adalah diri kita yang buat gitu. Jangan bergantung sama orang lain ya teman Pradua ya. Jadi yang hari ini juga banyak kegiatannya. Tulang punggung keluarga, tulang rusuknya yang belum ketemu juga. Pokoknya semuanya lah ya. Happy-happy hari ini, pokoknya semangat. Apapun yang kalian kerjakan semoga jadi berkah, amin. Banyak rezeki juga buat kita semuanya, oke? Okay? Anyway, barengan sama Enggie pada hari ini sampai di jam 10 seperti biasa. Nanti kita seru-seruan bareng-bareng seperti biasa. Nanti ada lagu pilihan kamu, info update, ngobrolin hal yang penting juga di hari Selasa seperti biasa dibincang asik ya. Jadi pastiin jangan pindah frekuensi. Stay tune terus di Pro FM teman terbaik kamu bareng sama Enggie di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: biasa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya,

Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Kayaknya kalau sekarang tuh teman Pro 2 banyak sekali istilah-istilah yang sering kita dengar gitu ya. Apalagi di kalangan Gen Alpha. Ya kan itu kayaknya banyak banget istilah-istilahnya yang menjadi apa ya, yang biasanya dikeluarkan gitu ya. Salah satunya adalah social battery. Jadi kalau misalnya kayak kita itu mungkin istilahnya tuh kayak aduh lobet banget mah gitu ya untuk menghadapi orang banyak ya kan. Pernah kayak mungkin pagi-pagi baru ketemu satu orang kayak rasanya mau mikir bilang aduh sorry available kakaknya untuk ngobrol hari ini gitu ya. Ya tapi istilahnya kalau anak-anak sekarang social battery gitu loh. Jadi kayak baterai sosialnya tuh sudah habis gitu. Jadi ada yang ngerasa kayak oh mungkin enggak apa-apa sih kayaknya orang bilangnya kak jutek di karena memang social battery ku tuh lagi lobet banget gitu. Nah jadi sebenarnya teman produk kenapa social battery itu ya gampangnya mungkin buat kita jadi low ya mungkin karena memang kapasitas setiap orangnya tuh berbeda-beda gitu ya. Jadi energi yang kita punya untuk berinteraksi dengan orang lain itu pastinya tidak sama dari satu orang dengan orang yang lain. Jadi social battery itu memang tiap orang akan punya levelnya berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin bisa seharian ketemu banyak orang tetap sih happy, tapi ada juga yang baru ngobrol beberapa menit, 15 menit, setengah jam itu langsung kayak butuh waktu untuk sendiri lagi. Nah, biar sosial baterainya kita tidak cepat habis, nah aku mau kasih beberapa tips simple nih teman produk yang bisa dicoba ya. Apalagi ini yang memang gampang banget kilobet sosial, jangan kemana-mana ya teman produk ya. Nanti aku bakalan update buat kamu. Aku rangkumin dulu nih. Setelah itu baru dikasih tipsnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi masih di SPA ya teman Pradua. Sosial baterai itu memang harus banget dijaga teman Pradua. Apalagi kalau mungkin yang seharian bakalan banyak kerjaannya ya kan. Apalagi kalau misalnya mungkin kerjanya tuh harus banyak ketemu sama orang. Jangan sampai baterai sosialnya itu cepat lobet gitu ya. Nah, ini yang bisa kamu lakukan teman Pradua. Pertama, jangan harus selalu merasa available gitu ya. Jadi enggak semua chat harus langsung dibalas. Tidak semuanya juga ajakan harus diterima dan tidak semua obrolan itu harus diikuti. Jadi ya bisa Jiki juga sesekali bilang kayak iya nanti nah tunggu nah bentar nah gitu. Bukan berarti enggak peduli Ki gitu. Tapi memang kalau misalnya kayak terlalu menurutku nah kalau terlalu cepat Ki untuk merespon dan kita merasa bahwa selalu harus available buat orang itu yang biasanya bikin kita jauh lebih capek gitu. Jadi just let it flow aja Mi gitu ya. Kapan kamu bisa, kapan Ki bisa langsung Mi. Tapi kalau misalnya memang lagi kayak okay, bertukar dulu waktu, menenangkan diri, pelan-pelan, that's okay gitu ya. Dan itu akan jadi lebih works menurutku untuk seharian ya. Terus yang kedua teman-teman dua, berikan jeda. Jadi kalau misalnya kayak sudah kayak banyak bersosialisasi, jeda kan juga untuk diri kita gitu ya. Misalnya kayak habis kayak kuliah, kerja, meeting, atau mungkin nongkrong seharian ya, kasih diri kita sendiri untuk berdiam. Mungkin kayak rebahan, dengar musik, jalan sendirian, atau kayak sekedar mungkin paling sederhananya adalah mungkin kayak melamun gitu ya, bengong gitu ya, tapi jangan seharian juga ya. Jadi itu bisa bikin kita juga lebih untuk nge-recharge lagi gitu loh. Jadi tidak harus kayak produktif setiap kali lagi sendirian.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Masih ngebahas soal baterai sosial nih teman-teman Pro 2. Ya ada mungkin yang gampang banget kilobat sosial baterainya gitu ya. Ini juga salah satu yang bisa kalian lakukan, yaitu adalah mengenali apa yang bikin kamu drained. Jadi kayak yang bikin kamu lebih capek tuh apa gitu. Apakah ngobrol banyak sama orang, tempat yang terlalu ramai, basa-basi, atau justru kayak chat-chat yang gak ada habisnya gitu. Yang ada terus jawabannya stiker dan lain-lain gitu ya. Dan kalau misalnya udah tahu sumbernya teman-teman Pro 2, setelah itu kamu pasti lebih gampang lagi untuk ngatur energinya kamu, ya kan. Terus keempat itu adalah jangan terlalu memaksakan diri cuma karena takut dianggap tidak asik gitu ya. Jadi kadang kalau lagi ada kayak di tongkrongan gitu ya, ikut ki padahal memang kayak lagi capek banget nih, cuman karena takut jadi ketinggalan atau takut ki dibilang enggak kompak ya, alias enggak kompak. Padahal quality time sama orang itu, orang lain juga sebenarnya lebih enak kalau memang kita punya ki energi yang sama gitu ya, untuk bisa dinikmati. Dan yang terakhir, ingat bahwa recharge itu bukan berarti menghilang ya teman-teman Pro 2. Boleh jiki untuk butuh waktu sendiri tanpa harus merasa bersalah, tapi juga jangan benar-benar menghilang gitu. Jadi coba pagi ini tuh dicek-cek dulu teman-teman Pro 2, social battery-nya kamu sekarang sudah berapa persen nih? 100% kah siap ketemu semua orang, atau 50% masih aman tapi jangan terlalu banyak basa-basi, atau mulai nih memilih-milih interaksi bahkan baru untuk masuk kerja aja gitu ya, atau jangan-jangan kayak baru bangun 1% mami juga dan bahkan langsung mie mode hemat gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 social battery-nya kamu pagi hari ini mungkin kurang mendukung, atau mungkin indikator baterainya mulai melow, nah ini bisa kamu terapkan gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat buat kamu semuanya yang memang social battery-nya sudah mulai low bat gitu. Alright teman Pro 2. Dan seperti biasa nanti ada lagu pilihan kamu ya. Jadi pastiin juga buat jangan pindah frekuensi, karena masih lama banget kita di spada ini ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM teman.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang kita teman Pro 2. Dan waktu kita spill lagu pilihan kamu di jam 7 ini sampai di jam 9 nanti, kita bakalan full dengan lagu pilihan kamu ya teman Pro 2. Nah sekarang aku bakalan spill dulu nih 4 lagu. Seperti biasa ada 2 lagu Indonesia, ada 2 lagu mancanegara ya, yang udah siap buat dipilih sama kamu semuanya pagi hari ini. Kita ke lagu yang pertama dulu, ada Gia Indrawari, ada Manusia Paling Bahagia.

Dan aku emang gak bisa gitu ya, agak susah dibedakan antara saya dengan Jisoo. Anyway, teman Pro 2 yang pengen dengerin lagunya, tadi udah ada aku spill ya, ada Gea, Bruno, Tulus, Jisoo. Langsung aja ke WhatsApp di 0811 410 968, atau juga di Instagram at RRI_Pro2Makassar. Boleh komen juga di RRI Digital. Nanti aku puterin dari jam 8 sampai jam 9 ya teman Pro 2. Jadi mulai sekarang vote dulu lagu pilihan kamu pagi hari ini.

0: Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: So going from that to...
1: You were having a fight. It's just like, can we please go home? Like, can we just go home? I feel like everything always fixes when you... after a fight, you just go back and...
2: Masih di 96,8 FM Prodi RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2, waktunya kita update dulu nih informasi perakiraan cuaca hari ini nih, teman Prodi 2, di beberapa kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kayaknya hari ini saya gak terlalu capek Ji untuk update informasinya teman Prodi 2, karena semuanya sama ya. Hari ini di hari Selasa tanggal 15 September 2026 itu di beberapa kabupaten kota, pokoknya di kabupaten kota Sulawesi Selatan ya, untuk hari ini tuh teman Prodi 2 semuanya rata diperkirakan berawan. Waduh, apakah ini sudah tanda-tanda kita akan menuju ke cuaca hujan ya? Mudah-mudahan lah teman Prodi 2, supaya tidak terlalu panas, kasihan. Wih, panas sekali, serius kak. Ini kayaknya kita memang mengharapkan hujan mengakhiri si kemarau panjang ini ya. Mudah-mudahan, kita doain aja teman Prodi 2. Dan seperti biasa informasinya kita lansir dari bmkg.go.id. Jadi kalau misalnya hari ini kamu ada kegiatan di luar, kayaknya masih lebih oke lah ya teman Prodi 2, kalau misalnya dengan cuaca berawan dibandingkan terik cerah gitu ya. Cerah tuh pasti bakal panas banget. Nah ini berawan aja kayaknya masih tetap sih panas kayaknya ya. Nanti kita rasakan sendiri Makassar dengan perakiran cuaca berawan tuh seperti apa, tapi mudah-mudahan tidak terlalu panas untuk hari ini ya teman Prodi 2. Dan jangan kemana-mana, jangan lupa juga vote lagu pilihan kamu, tadi udah di spill lagunya, langsung aja ke WhatsApp atau Instagram di @rri_prodi_makassar. WhatsApp

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar. Masih bareng sama yang kita teman Pro 2. Dan seperti biasa nih, ya nanti bakalan ada lagu pilihan kamu dari jam 8 sampai jam 9 nanti teman Pro 2. Jadi jangan lupa buat yang belum ngevote nih, langsung aja ngevote sekarang juga gitu ya. Dan kita update dulu lagi nih teman Pro 2, informasi bukan perakiraan sih ini, yang lebih ke informasi lalu lintas yang lagi terjadi di beberapa titik di Kota Makassar ya teman-teman berdua. Dan ini seperti biasa ya, CCTV-nya dari Kominfo Kota Makassar ya, bukan CCTV rumahku, karena kalau rumahku ya kelihatannya rumahku gitu ya. Okay. Terus ini kita pertama ke Hertasning Arupala teman Pro2. Ini lancar-lancar aja ya. Dan ini termasuk lumayan tidak begitu rame di jam segini ini. Oh tapi ini kayaknya harus nih, semua ada di kantor gak sih jam 8, kalau gak telat gitu ya. Terus di depan BTP juga sama teman Pro2, lancar-lancar aja, rame tapi masih lancar gitu. Simpang 5 Bandara juga kayak gitu, lancar. Dan ya tidak begitu rame juga pagi hari ini. Ada apa ya, apakah kebanyakan WFH, apa anak sekolah? Oh anak sekolah kayaknya lagi ini ya, Suci, lagi belajar di rumah gitu ya, karena indis BBM beda. Terus juga di jembatan Barombong. Nah, kalau ini lumayan padat nih teman Pro 2, rame ya di jembatan Barombong yang mengarah ke Makassar. Jadi yang lagi ada di jembatan Barombong, hello. Semangat ya. Jadi yang mungkin lagi kena sedikit macet-macet gitu, harus semonggo. Soalnya ini udah ada bapak-bapak di subnya juga yang mengatur. Jadi ikutin aja ya teman Pro2 biar semuanya lancar gitu. Oke, okay, anyway jangan lupa nih teman Pro2, lagu pilihan kamu ya dari jam 8 sampai 9. Buat kamu yang pengen ikutan langsung aja ke WhatsApp di 0811 410 968. Boleh ke Instagram juga, @rri_prodomakassar. Boleh komen di RRI Digital, tapi make sure udah di-download dulu aplikasinya ya.